sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Dan kalau sengaja keselip baiknya 91,2 lagi Sour FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Serah sekali pagi hari ini kembali bersuara ke Radio Fabri dalam Selamat Pagi Pesisir di edisi Senin 3 Agustus 2026. Di pagi hari ini tentunya kita hadirkan Pop Indonesia mancanegara yang bisa sawal lagi so request di 08 11 19 19 120. Udah ganti ya. Di 08 2 3 7 4 4 1 4 5 90 1. Selamat pagi buat sahabat dimanapun berada pada pagi hari ini yang mendengarkan di 91,2 Lengkisa FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat dimanapun berada pada pagi hari ini. Mungkin lagi hektik ya, lagi sibuk nih dengan aktivitasnya, mau untuk sekolah, mau untuk bekerja juga. Dan juga bagi sahabat yang mungkin tadi malam ketiduran ya, pagi ini ketiduran ya, karena semalaman cuacanya hujan gitu. Jadi untuk boboknya bobok cantik pada pagi hari ini ya, mungkin lagi berjuang ya dengan perbecekan. Tetap semangat tentunya sahabat ya, di pagi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
3: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
4: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Info.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
5: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN Kids, BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
7: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
8: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
7: Gimana caranya, Bu?
8: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
7: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
8: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
7: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
8: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
7: Ya?
8: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
7: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
8: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
7: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
8: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
7: JPKM? Apa tuh ya Bu?
8: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
7: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
8: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
7: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
6: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: itu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Mak Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Mak? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
5: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo sikau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
4: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
5: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
4: Bak jadwal bagai ya?
5: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ku beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
4: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Uwo kau ya?
5: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
4: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Dari kawasan Raja Agus Salim Payenang 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sahabat Langkisau bersuara dengan Dulu Febri, di pagi hari ini kita hadirkan informasi terbaru. Dan yang pertama sahabat, di edisi Senin 3 Agustus 2026 kita hadirkan dari wilayah Sumatera Barat. Yang pertama sahabat, 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lurah Barangin Kenegarian Ganggo Mudie, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman pada Minggu sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa itu, 2 penumpang luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Kasat Lantas Polres Pasaman Ibtu Afrizal menyatakan bahwa kecelakaan bermula ketika truk Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan oleh Tommy dengan penumpangnya bernama M. Alfa melaju dari arah Lubuk Sikaping menuju Bonjol. Yang melanjutkan setibanya di lokasi, truk diduga mengalami remblong sehingga pengemudi kehilangan kendali. Truk kemudian bergerak ke sisi kanan jalan dan menabrak truk tronton Hino yang berhenti di badan jalan sebelah kiri dan dari arah Bonjol menuju Lubuk Sikaping karena mengalami kerusakan berupa patah as. Truk tronton tersebut dikemudikan oleh Richie dan disampaikan Sabah Langkisau bahwa benturan belum berhenti, di mana truk kembali bergerak ke belakang dan menabrak salah satu mobil yang dikemudikan dengan seorang penumpang. Selain menimbulkan korban luka, kelima kendaraan yang terlibat juga mengalami kerusakan dengan sebagian diantaranya rusak berat akibat benturan. Melanjutkan sahabat Langkisau, hingga penyidik masih mendalami penyebab pasti kecelakaan dengan memeriksa kondisi teknis kendaraan yang terlibat serta meminta keterangan dari para pengemudi dan saksi. Disampaikan sahabat Langkisau bahwa khusus pengemudi kendaraan angkutan barang dihimbau agar selalu memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan sebelum digunakan. Menurutnya sahabat, pemeriksaan terhadap sistem pengereman, ban dan komponen keselamatan lainnya perlu dilakukan secara berkala untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Berikutnya, Sobat Langkisa, integrasi peternakan sapi dengan perkebunan kelapa sawit dinilai mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus memperkuat peternakan rakyat di Sumatera Barat. Model tersebut telah diterapkan di Kabupaten Pesisir Selatan dan menunjukkan peningkatan populasi sapi pesisir secara signifikan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Sukarli menyatakan, pengembangan sapi pesisir melalui integrasi dengan kebun sawit menjadi salah satu contoh keberhasilan pembangunan peternakan berbasis potensi lokal. Menurutnya, sahabat, sistem tersebut memanfaatkan lahan perkebunan sebagai kawasan pengembalan sekaligus sumber pakan ternak. Dijelaskan, tidak semua wilayah di Sumatera Barat yang cocok dikembangkan dengan sapi berukuran besar seperti simental atau limusin. Kawasan pesisir justru dinilai lebih sesuai untuk pengembangan sapi pesisir karena memiliki daya adaptasi tinggi terhadap lingkungan dan sistem pemeliharaan masyarakat. Sementara itu, sahabat, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengetas Foruk Mokhtar menyatakan pihaknya terus memperkuat penyediaan bibit sapi pesisir. Saat ini jumlah ternak sapi pesisir di Padang Mengetas telah meningkat dibandingkan saat awal program pengembangannya.

Berikutnya, Sobat Lengkisah, BMKG Minangkabau kembali mengeluarkan perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat untuk hari Senin. Sejumlah daerah di Sumatera Barat diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada pagi hingga siang hari. Hujan lebat disertai petir diperkirakan terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kota Padang, dan Kepulauan Mentawai mulai pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Berikut yang sahabat Alkisah, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman berpotensi diguyur hujan petir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Solok juga diperkirakan mengalami hujan petir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Memasuki sore hingga malam hari, cuaca di sebagian besar wilayah Sumatera Barat berangsur membaik menjadi cerah berawan hingga berawan, namun hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di beberapa daerah seperti Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Sijunjung, dan juga Kabupaten Solok Selatan.

Berikutnya Sobat Lang Isu, tetap kami informasikan dan kita himbau ya buat masyarakat pesisir selatan, khususnya masyarakat yang berada di rumah maupun di kantor, sekolah dan fasilitas umum untuk melakukan pengibaran bendera merah putih di halaman rumah masing-masing dan juga berbagai ornamen dalam menyemarakan perayaan di bulan Agustus ini.

91,2 Lengkisau FM, Sabah Lengkisau, masih bersama Dialog Fabri. Kita lanjutkan berita dari dalam negeri dalam program Varia Lengkisau di edisi hari ini, sahabat, di mana sebanyak 234 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan ke daratan hingga Senin 3 Agustus 2026 dini hari. Dari jumlah tersebut, 229 orang berhasil diselamatkan, sedangkan 5 orang meninggal dunia. Proses evakuasi dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan pelabuhan Kaliangat, Sumenep. Pada tahap evakuasi terakhir, kapal Meratus Pematang Siantar bersandar di pelabuhan Tanjung Perak pada Minggu 2 Agustus 2026 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Kapal itu sempat membawa 113 penumpang dan awak. Dari jumlah itu, 111 orang dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 2 orang ditemukan meninggal dunia. Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan Nanang Sigit menyatakan prioritas utama tim SAR gabungan adalah menyelamatkan korban selamat. Hal ini agar para korban segera memperoleh penanganan medis dan menjalani pendataan identitas. Sahabat Lengkisau, itulah berita telah kami rangkum dalam Varia Lengkisau di edisi Senin 3 Agustus 2026. Dan Sahabat Lengkisau, masih akan kami hadirkan informasi-informasi di program berikutnya. Tetap dengarkan di 91,2 Lengkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Raja Gusali 4.6.91,2 Lengki Sawe FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sampai lagi saw kembali bersuara ke Radio Fabri, kita hadirkan program Gawang Pesisir di edisi Senin 3 Agustus 2020 dengan informasi dari wilayah Pesisir Selatan. Hingga pukul 11 nantinya, sahabat menemani sahabat lagi saw yang tengah beraktivitas dan juga tengah sibuk ya dengan kegiatannya di pagi menjelang siang kali ini. Tak lupa kita mengimbau buat sahabat Langkisau untuk memasang, mengibarkan bendera merah putih maupun umbul-umbul yang bernuansa kemerdekaan sahabat ya, dalam menyemarakan bulan Agustus, bulan kemerdekaan, dan kita untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Pokoknya selama bulan Agustus sahabat Langkisau mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah, sekolah maupun kantor. Dan juga sahabat, untuk informasi yang pertama kita hadirkan terkait dengan rilis panggilan umum dari Pengadilan Negeri Painan melalui panitera selaku jurusita Baitul Arsyaem memanggil Arif alias Arif, laki-laki umur lebih kurang 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta berkebangsaan Indonesia, beralamat di depan Masjid Istiqomah Muhammadiyah Suranti, Nagari Suranti, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat tiga. Berikutnya panggilan untuk wira perempuan umur lebih kurang 30 tahun beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, beralamat di depan Masjid Istiqomah Muhammadiyah Suranti, Negeri Suranti, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 4. Panggilan ini sebelumnya bisa diberikan untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 37/PDT.G/2026/PNPNN dengan agenda persidangan kelengkapan para pihak yang akan dilaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan beralamat di Wisma San Alaida Komplek Islamic Center Sago. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Yap Seng Gelar Bagindo DKK beralamat di Kampung Langsana, Negari Langsana Utara, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai para tergugat. Melawan Ramli panggilan Ujang Atai DKK beralamat di Langsana depan rumah Bidan Rini, Negari Langsana Utara, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Rilis panggilan berikutnya sebalang kisah dari Pengadilan Negeri Painan melalui panitera selaku jurusita Baitul Arsyaem memanggil Murnizen alias Arizen, laki-laki umur 48 tahun, pekerjaan perabot, beragama Islam, beralamat di Tarata Tempatih Negari 4 Kotomudie, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai terbantah 5. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 46/PDT.BTH/2026/PNPNN dengan agenda persidangan memeriksa kehadiran pihak yang akan dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan beralamat di Wisma San Alaida Sago Komplek Islamic Center Sago 4 Curai Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Japri panggilan Ijab DKK beralamat di Lubuk Nyur, Negari 4 Kotomudie, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya sahabat disebut sebagai para pembantah melawan Afrijon DKK yang beralamat di Sungai Bungin, Negari Kotomandu 4 Kotohilie, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai para
terbantah.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Be, pakai ayah galung saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Aduh, Yom, berdua sakit nih, Yom.
5: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
4: Kartu BPJS gua kan hilang.
5: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone kan bisa.
4: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
5: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
6: Loh, kok bingung?
5: Pak Dirut,
6: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai

0: tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
1: Cakep.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, Sabah Lengkisau, masih bersama Del Fabri. Kita hadirkan informasi dari wilayah pesisir selatan, masih dalam program Gawang Pasisir di edisi Senin 3 Agustus 2020. Sabah Lengkisau menyambut detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang tinggal menghitung hari di pesisir selatan. Persiapan menuju momen ini dimulai dari sebuah mes sederhana di Gor Zainizin, tempat puluhan calon anggota Paskibraka menjalani hari pertama pemusatan latihan pada Sabtu 1 Agustus 2020. Kepala Badan Kesbangpol Pesisir Selatan Marzan menegaskan bahwa hasil akhir dari pelatihan ini bukan sekedar kemampuan baris berbaris yang rapi di atas panggung upacara, yang ingin sikap disiplin dan tanggung jawab yang ditanamkan selama pelatihan terus terbawa jauh setelah bendera selesai dikibarkan. Berharap Sabah Lengkisau seluruh peserta menjalani tiap tahapan dengan sungguh-sungguh sambil tetap menjaga kesehatan dan juga kekompakan selama berada di lokasi latihan.

Berikutnya, siapa lagi suka hadiran pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan dalam kegiatan Barefoot Running Padang Pariaman 2026 di Kampung Nelayan Merah Putih Pantai Ketaping pada Sabtu 1 Agustus 2026 tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini turut dimanfaatkan Pesisir Selatan untuk menjajaki peluang kolaborasi lintas daerah dalam pengembangan sektor pariwisata pesisir yang selama ini juga menjadi andalan daerah. Bupati Pesisir Selatan yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Syahrizal Antoni menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan yang mengusung konsep lari tanpa alas kaki di kawasan pantai tersebut. Ia menilai konsep semacam barefoot running berpotensi direplikasi atau dikembangkan bersama di kawasan pesisir lain di Sumatera Barat, termasuk juga di pesisir selatan yang juga memiliki garis pantai panjang dengan potensi wisata serupa. Kolaborasi antar pemerintah daerah menjadi kunci penting agar sektor pariwisata di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan, dapat tumbuh secara berkelanjutan melalui pendekatan yang mengintegrasikan olahraga, budaya, dan juga promosi destinasi. Melalui kehadiran ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap terbuka ruang kerjasama konkret dengan Padang Pariaman maupun daerah lain, khususnya dalam merancang agenda olahraga berbasis wisata yang dapat diterapkan di kawasan pesisir-pesisir selatan.

91,2 Langkisau FM, Sobat Langkisau masih bersama Del Fabri dalam Kabo Basis ya di edisi hari ini Senin 3 Agustus 2020. Informasi berikutnya sahabat kita hadirkan terkait dengan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Posyandu Kabupaten Pesisir Selatan, Ibu Lisda Hendra Jundi, menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mendukung keberhasilan program pencegahan dan juga pengendalian penyakit P2P di seluruh penjuru pesisir selatan. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi P2P tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 di Painan pada Minggu 2 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa keberhasilan program kesehatan masyarakat seperti eliminasi TBC, percepatan imunisasi rutin lengkap, hingga penerapan sanitasi total berbasis masyarakat sangat bergantung pada keaktifan kader PKK dan posyandu di tingkat nagari. Menanggapi program intervensi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan 119 nagari di pesisir selatan sebagai lokus tracking TBC terintegrasi cek kesehatan gratis, Ibu Lisda menginstruksikan seluruh pengurus tim penggerak PKK kecamatan dan nagari untuk ikut mengawal pergerakan para kader posyandu di lapangan. Diingatkan juga sahabat bahwa deteksi dini kasus TBC pada anak maupun dewasa membutuhkan pendekatan persuasif agar masyarakat tidak takut melakukan pemeriksaan medis hingga pengobatan tuntas.

Sapa lagi, so itulah berita telah kami rangkum dalam Kewampuan Sisi di edisi Senin 3 Agustus 2026. Di edisi kali ini sekaligus sahabat menutup perjumpaan kita, dan seperti biasa kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Padang di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup, Adel Fabri kembali menginformasikan ya buat sahabat untuk memasang atau mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah, kantor maupun sekolah dan instansi dalam rangka menyemarakkan perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tentunya. Sapa lagi, so kita tutup dulu kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat meraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Ada target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi hapkido, kickboxing, kuras, tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan anggar. Namun cabang olahraga anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabur ya. Secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah dengan kita mau melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kembali di Pro Satu RRI Padang ya. Dan wow, hujan deras sekali disertai dengan angin kencang juga di kawasan Sudirman ya. Untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati. Untuk yang bawa kendaraan bermotor roda 2 atau motor ya, itu mungkin bisa menepi dulu sejenak ya pendengar ya. Apalagi untuk yang gak pakai mantel juga, mending berhenti dulu biar gak basah. Apalagi yang baru mau beraktivitas ya, kalau udah basah kan jadi gak enak kan, kedinginan juga, jadi gampang sakit juga nanti takutnya. Yang penting pokoknya di jalan hati-hati ya, jalanan juga licin karena hujan. Jangan juga menerobos lampu merah, pokoknya atribut berkendaranya juga harus dilengkapi ya, hati-hati pokoknya di perjalanan. Oke deh pendengar yang sedang bingung juga mau makan siang apa sih enaknya. Aduh, mau keluar juga cuaca nggak mendukung, yang lagi di rumah mending masak aja deh ya, masak yang simple-simple. Nanti ada salah satu rekomendasi ya, makanan simple yang bakal Lida kasih untuk Anda semua deh.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya

0: berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat

0: Kok cuci tangannya lama?
1: Iya, Bu. Ini aku ulang-ulang dari tadi, tapi busa sabunnya sedikit.
2: Aduh, busa itu bukan jaminan sabun lebih bersih. Jadi nih ya, busa sabun mandi terbentuk karena adanya surfaktan, singkatan dari Surface Active Agent. Zat ini menurunkan tegangan permukaan air dan membantu melarutkan kotoran serta minyak di kulit. Saat sabun digosok dengan air, surfaktan membentuk gelembung udara kecil. Nah, itulah busa. Ardi.
1: Iya, Bu.
2: Sabun itu terbagi jadi beberapa. Ada sabun alami menghasilkan busa dari minyak nabati seperti kelapa atau zaitun yang lembut dan ramah di kulit. Sedangkan sabun komersial biasanya mengandung sodium lauryl sulfate, bahan kimia pembuat busa lebih banyak, namun bisa bikin kulit sensitif menjadi kering.
1: Oh, tapi Bu, sekarang bukan cuma busanya yang nggak ada.
2: Terus?
1: Sabunnya juga udah nggak ada.
2: Itu namanya habis, Ardi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siaran Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahid.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan. فَكَيْفَ إِذَا

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

0: نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
1: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول

Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan, warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Ah, enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten. Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajak, turun wahyu, turun ala-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Tuh Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul, punya masalah katanya. Ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Nih. Okay. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender, sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan pengen melamar, ternyata keduluan orang, gitu kan? Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak.
Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya. A'udzubillahiminasyaitan.

0: وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
1: Satu surah dulu, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah, ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal layli, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar, ya. Baik. Kalau Allah menyampaikan, hukumlah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jika teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman, kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Huh? Oke, okay. Sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 berarti jam 6, kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk, jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya. Enak gak ke tubuh kita itu? Nyaman gak? Jam 8 enak gak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang engkau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idza saja, dan aku bersumpah, al-layl, layl itu apa? Malam. Baik, layl, turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam, ya. Lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua dan pas gerhana misalnya, gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan enggak ada lampu. Ya, belum ada PLN. Ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau situasi gelap itu mudah enggak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan, kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah. Bukan hanya karena gak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan gak enak, melangkah susah. Pernah gak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu, seakan-akan makan gak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, walaili idza sajad. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita, ma wadda'aka rabbuka wa maqala, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Ini kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya gak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Oke, tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan, kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran, mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung, Maryam binti Imran, wa Maryama binti Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan, ini gak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hey, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, itu unik ya. Orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi, sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita. Hey, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan, sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun nggak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya, nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan. Walasaufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan. Orang yang punya sikap seperti ini, itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi, nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu, kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin. Alih-alih meratap, alih-alih membuat status, Alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang, nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. Empat. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim?

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Langkisau. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu di edisi Senin di tanggal 3 Agustus 2026. Kali ini bersuara Kaneci Daniel menghadirkan program Musisi Musik Istirahat Siang. Menemani sahabat Langkisau di siang hari ini, tentunya Eci hadirkan lagu-lagu penambah semangat walaupun di luar sedang hujan ya. Hujannya lebat sekali kalau di Painan. Nah, kalau di daerah sahabat Langkisau gimana? Mungkin ada di Salido, di Sago, di Batang Kapas ya. Bagaimana nih cuacanya? Apakah sama hujannya selebat di kota Painan? Semoga aja hujannya gak lama-lama ya sahabat ya. Dan memang cuaca hujan lebat disertai petir dan angin kencang hari ini memang sudah diperkirakan oleh BMKG, di mana hujan lebat dipastikan ini hingga sore nanti. Dan pastinya perkiraan cuaca Kota Painan hari ini di tanggal 3 Agustus diperkirakan hujan sampai pukul 3 sore. Namun setelah itu cuaca diperkirakan bakal berawan sepanjang sore hingga malam hari. Namun ya kita gak bisa tahu juga ya sahabat Langkisau, kadang di titik-titik tertentu tetap akan ada hujan yang intensitasnya sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Buat sahabat Langkisau yang lagi melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor, diharapkan hati-hati di jalan dan juga pastikan ya memakai mantel dan jas hujan jikalau memakai kendaraan roda 2. Dan untuk yang memakai mobil, jangan lupa untuk menyalakan lampunya karena cuacanya cukup gelap dan juga emburnya kayaknya mengganggu penglihatan kita ya. Jadi supaya aman berkendara, jangan lupa pastikan lagi sahabat ya keamanan kendaraannya saat berkendara di cuaca hujan kali ini. Dan sepertinya untuk cuaca hujan kali ini hampir merata ya di wilayah Kota Painan, bahkan sampai ke batas kota. Kalau Eci lihat dari cctv.pesisirselatankap.go.id live monitoring kamera, hari ini di tanggal 3 Agustus tepat di pukul 13:09, nah di batas kota juga hujan yang cukup deras sekali ya sahabat Langkisau. Dan tentunya cuaca deras ini membuat kita untuk semakin berhati-hati dalam membawa kendaraan, khususnya roda 2 ya, dan juga kendaraan pembawa kendaraan berat gitu ya, kendaraan besar, supaya pelan-pelan saja, jangan ngebut-ngebut. Dan pastinya ya Eci Daniel temani sahabat yang sedang mendengarkan di frekuensi 91,2 MHz ataupun yang mendengarkan secara streaming dengan lagu-lagu populer di siang hari ini. Sahabat Langkisau bisa bergabung bersama Eci di nomor telepon 0823744415 siang hari ini. Dan pastinya sahabat juga bisa SMS dan WA ke nomor yang sama 0823744415.

0: Kisau FM, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama nih, sama hujan, sama hujan.
0: Pak Ogah lagi di mana nih?
1: Ya, lagi di Sago.
0: Lagi di Sago, Sago hujannya lebat atau enggak nih?
1: Ya, hujan juga.
0: Hujan, hujannya lebat atau enggak? Kalau di Painan lebat hujannya soalnya.
1: Nah, sini lebat juga.
0: Waduh.
1: Ya, tapi sambil mendengar radio, sambil ngopi enak juga.
0: Iya, iya. Ya, beristirahat siang lah ya.
1: Iya.
0: Oke, siap Pak Oga. Mau lagu apa siang hari ini? Kita lagunya lagu populer.
1: Lagunya Bulan.
0: Lagu?
1: Bulan dari Salman.
0: Bulan dari Salman.
1: Ya, dari Salman.
0: Tunggu lagu kita cari dulu ya. Dari... Tunggu, Bulan dari Salman. Salman yang mana nih yang nyanyi?
1: Ada, C.
0: Bulan dari Salman, tunggu dicari dulu ya. Bulan. Ya.
1: Bulan.
0: Oh, Iwan Salman ya?
1: Hah?
0: Tapi ini dangdut Pak Oga, nggak bisa kita putarkan dangdut.
1: Bulan dari Salman.
0: Iya.
1: Lagu lama.
0: Iya, itu lagunya lagu dangdut. Lagunya dangdut.
1: Iya.
0: Lagu yang lain. Kita lagunya sekarang populer. Yang lain aja.
1: Simfoni yang indah aja.
0: Simfoni yang indah.
1: Iya.
0: Oke. Boleh.
1: Apa satu lagi? Ibu.
0: Oke, dari Iwan Fals ya.
1: Dari Iwan Fals ya.
0: Oke, siap. Salam-salam silakan.
1: Salam-salamnya buat si Daniel.
0: Terima kasih.
1: Apa ya, Safira. Selebihnya untuk pendengar radio lagi di mana berada.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, salam dari Pak Oga semua.
0: Oke, siap Pak Oga. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oga yang lagi di Sago, lagi di rumah Pak Oga ya. Semoga Pak Oga sehat selalu ya Pak Oga. Di siang hari ini Pak Oga gak hanya satu tapi requestnya dua ya. Simfoni yang indah nanti Aceh Daniel hadirkan sama lagu dari Iwan Fals Ibu ya. Boleh, buat sahabat yang ingin bergabung seperti Pak Oga, di SMS boleh, di WhatsApp boleh, di telepon via pulsa boleh. Nomornya di mana? 0823 7441 4591.

0: 91,2 Langkisa FM. Halo, selamat siang.
1: Iya, Ki.
0: Selamat siang, Ayah Ferdi.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya kabar baik. Cuacanya sama sama pagi ini hujan.
0: Oh, Ayah lagi di mana? Lagi di rumah?
1: Iya, masih gerimis sini.
0: Oh, kalau di situ gerimis.
1: Masih gerimis, tadi hujannya deras tadi.
0: Oh, berarti udah lebat tapi mau berhenti lah gitu ya?
1: Ya, udah.
0: Kalau di sini lebat sekali.
1: Masih lebat?
0: Masih hujan, lebat.
1: Ini sudah gerimis.
0: Hujan dan anginnya juga cukup kenceng gitu ya. Kalau di situ gimana?
1: Oh, enggak. Cuma hujan doang, enggak ada angin.
0: Oh, hujan doang. Oke lah. Ayah mau ditemani lagu apa hujan-hujan begini?
1: Dari
0: Arif
1: apa ya?
0: Dari siapa?
1: Arif
0: banyak ya. Tunggu ya, dicari Arif. Arif. Nanti nyahut Arif ya, biar parah. Arif, tunggu. Tunggu. Banyak banget soalnya lagunya Arif. Arif, ada Obati Rinduku. Ada Saat Ini. Ada juga Aku Yang Mengalah Karena Aku Orang Tak Punya.
1: Karena Aku Orang Tak Punya tuh.
0: Iya. Aku Yang Mengalah Karena Aku Orang Tak Punya. Oke, siap. Yeah. Salam-salamnya silahkan.
1: Sama Pak Oga barusan ketemu ini.
0: Iya, kapan sih ketemu?
1: Kalau enggak ada halangan Pak Oga hari ini ketemu ya.
0: Kemarin Pak Ogah nungguin Ayah nih hari Minggu sama Eci tuh nungguin Ayah.
1: Kalau bisa kalian tuh kalau lagi monitor Uncu Nadi
0: ya, kemarin Pak Ogah nungguin Ayah sama Uncu Nadi nggak datang. Ayah
1: ada kemarin Uncu Nadinya?
0: Nggak ada Uncu Nadinya, kayaknya pun Uncu Nadi nggak monitor juga kemarin kayaknya, biasanya kan gabung ya.
1: Kalau kemarin sih nggak sempat kayaknya.
0: Oh, jadi kapan nih? Jadi nggak miss. Tanggal berapa?
1: Ada kesempatan buat minggu depan itu.
0: Minggu depan ya? Minggu depan berarti tanggal ini ya, tanggal 9. Tanggal 9.
1: Pengen kopi darat sama Cinadi.
0: Oh, pengen ngopdar beliau-beliau kopi ini darat, ya. Oke, siap. Ngopdar ya, nanti trio serangka ya. Mantap. Trio Libels nanti gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi tanggal udah, berapa?
1: Cinadinya lagi monitor sekarang nih.
0: Tanggal 9 ya, ya. 9 hari Minggu depan ya. Jadi
1: Pak Ogah nih monitor ini kayaknya.
0: Pak Ogah monitor ya Pak Ogah di tanggal 9 insyaallah Ayah.
1: Ya, Ayah sama Pak Ogah masih tadi. Yang di studio Eci.
0: Iya, terima kasih. Iya.
1: Di Radio Vivo dan Kemanggana.
0: Siap. Ayah udah pasang bendera belum Ayah? Ayah udah pasang bendera merah putih belum?
1: Ayah agak dalam yang
0: tetap harus dipasang Ayah.
1: Belum dipasang
0: ya, tapi ada kan belum. Benderanya di rumah ya. Nah ya, jangan lupa dipasang ya ya benderanya ya.
1: Iya.
0: Siap. Ada lagi?
1: Ya, buat Ayah Safira juga kita tepi di kontennya dong.
0: Iya.
1: Di umur ini kan air hirpan sama di Jalan Karim.
0: Iya.
1: Abang Tini juga.
0: Siapa lagi ayo?
1: Kalian ini sama yang lagi nonton.
0: Oke.
1: Ya, udah dulu ya, Cia.
0: Oke, ya, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya, sudah bergabung bersama Eci di siang hari ini ada Pak Ogah dan Ayah Ferdi yang lagi monitor-monitoran. Nah, jadi ketemuannya Pak Ogah, Ayah Ferdi tuh tanggal 9 ya, hari Minggu depan nih ya, ditandain gitu ya. Mau ngopdar sama Uncu Nadi kalau lagi monitor, Uncu Nadi tanggal 9 ke Radio Langkisau ya, biar ketemu Ayah Ferdi sama Pak Ogah. Oke, sahabat Laki sama si di musisi musik istirahat siang ya. Ece mau ingatkan lagi karena kita sudah masuk bulan Agustus. Yuk, mari kita kibarkan bendera merah putih secara serentak selama satu bulan penuh. Dari tanggal 1 kemarin ya sudah dimulai dan sampai tanggal 31 Agustus selama satu bulan penuh kita pasang kibarkan bendera merah putih ya untuk memperingati dan memeriahkan HUT negara kita yang ke-81. Dan pastinya sahabat Langkisau ya, akan banyak juga selama bulan Agustus ini event-event menyambut perayaan HUT RI ke-81. Nanti kita bagikan informasinya dan kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request ya sama Ayah dan juga Pak Oga. Kita hadirkan dulu dari lagu Once Michael, Simfoni yang Indah.

sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan.
1: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
2: Boleh kan?
1: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang. Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: sama kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku.

91,2 Lengki Saw FM dari lantai 1 gedung Painan Convention Center. Eci Daniel kembali masih menemani sahabat di hari ini, di siang hari ini lebih tepatnya dalam musisi musik istirahat siang. Sahabat Lengki Saw, sebelum kita beralih ya dengan lagu-lagu lainnya dan juga requestan sahabat, Eci ingin memanggil ya, menginformasikan pemanggilan umum di mana ada relas panggilan umum dari Pengadilan Negeri Painan. Di mana Pengadilan Negeri Painan memanggil atas nama Murni Zen alias Ari Zen, laki-laki 48 tahun, pekerjaan perabot agama Islam yang beralamat di Taratak Tempatih, Nagari Ampek Kota Mudia, Kecamatan Batangkapas, di mana dengan nomor KTP 1301041560673000001 yang mana disebut sebagai terbantah 5 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 46/PDT.BTH/2026/PN/PNN dengan agenda persidangan memeriksa kehadiran para pihak yang akan dilaksanakan Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan Wisma San Alaida Sago Komplek Islamic Center Sago 4 Jurai, di mana sehubungan dengan gugatan yang diajukan Japri Pegel Ijab dan kawan-kawan yang beralamat di Lubuk Nyiur, Nagari Kota Mudia, Kecamatan Batangkapas, yang di mana disebut sebagai pembantah melawan Afri John dan kawan-kawan dengan alamat Sungai Beringin, Nagari Kota Nanduo, Ampek Kota Hilya, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya memanggil Arif alias Arif, laki-laki umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia, beralamat di depan Masjid Istiqomah Muhammadiyah Surantiah, Nagari Surantiah, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 3 mengikuti persidangan perkara perdata nomor 37/PDT.G/2026/PNPNN dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Selasa 4 Agustus ini besok ya, 4 Agustus 2026 pukul 9 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan Komplek Islamic Center Sago, sehubungan dengan gugatan yang diajukan Yapseng Gelar Bagindo dan kawan-kawan alamat Kampung Lansano, Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutra, melawan Ramli Panggilan Ujang Atai dan kawan-kawan yang beralamat Lansano depan rumah Bidan Rini, Nagari Lansano Taratak. Selanjutnya sahabat, dalam kasus perdata yang sama juga memanggil Wira, no, perempuan umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, beralamat di depan Masjid Istiqomah Muhammadiyah Surantiah, Nagari Surantiah, Kecamatan Sutra, yang mana sebagai turut tergugat 4 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 37/PDT/2026/PNPNN dalam agenda persidangan yang akan dilaksanakan besok Selasa 4 Agustus 2026 pukul 9 pagi, ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan Komplek Islamic Center Sago, di mana gugatan yang diajukan oleh Yapseng Gelar Bagindo dan kawan-kawan dengan alamat Kampung Lansano, Nagari Lansano Tarata, dan melawan Ramli Panggilan Ujang Atai dan kawan-kawan dengan alamat Lansano depan rumah Bidan Rini, Nagari Lansano Tarata, Kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat lagi saya, semua sahabat yang mungkin mengenal nama-nama yang dipanggil ya, yaitu Arif alias Arif, Wira, dan juga Murni Zen alias Ari Zen, untuk dapat menginformasikan bahwasannya ada panggilan sidang kepada nama-nama yang telah Eci sebutkan tadi. Sahabat Lengki Saw, terkait hujan di hari ini, nah ya, BMKG memang sudah mengeluarkan informasi terkait cuaca hujan lebat hingga sangat-sangat lebat. Dan pastinya untuk kita di wilayah pesisir selatan, juga yang tinggal di wilayah pesisir pantai, diinformasikan untuk waspada terhadap banjir rob. Nah, dan terus ya, pantau resmi info BMKG dan amankan barang-barang berharga dan hindari area tepi pantai saat air pasang.
Sahabat Langkisau, jangan lupa ya, jika sahabat tinggal di wilayah pesisir pantai dan mungkin sudah rutin mengalami naiknya air pasang ya, jangan lupa pindahkan barang-barang elektronik dan dokumen penting ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Hindari aktivitas di sekitar pesisir atau pelabuhan. Dan jangan lupa untuk mematikan listrik jika genangan air mulai meninggi.

Selain itu, sahabat Langki, Saus Tanmar Sumber BMKG Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur Padang menginformasikan prospek cuaca maritim di bulan Agustus 2026 ini ya sahabat Langkisau, di mana probabilitas hari hujan itu sekitar 60% dan hari tidak hujan 40%, sedangkan probabilitas sifat hujan sedang hingga lebat itu 50-50 ya, 50% lebat dan 50% sangat-sangat lebat. Dan tentunya daerah potensi hujan lebat hingga sangat-sangat lebat yaitu perairan pesisir Sumatera Barat, Pasaman Barat, Padang Pariaman, dan pesisir selatan, perairan Kepulauan Mentawai, Siberut, Siporabagai, perairan Samudra Hindia di barat Kepulauan Mentawai. Dan tentunya sahabat Langki saya, untuk kondisi angin di wilayah pesisir Sumatera Barat secara umum diperkirakan bertiup dari tenggara ke barat dengan kecepatan angin antara 2 hingga 20 knots. Dan pastinya untuk wilayah Kepulauan perairan Kepulauan Mentawai secara umum diperkirakan bertiup dari selatan ke barat dengan kecepatan angin antara 2 hingga 12 knots. Sedangkan untuk ketinggian gelombang air di wilayah Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai dan perairan barat Kepulauan Mentawai gelombang tinggi antara 2 hingga 3 meter, gelombang sedang dan juga menengah akan meliputi gelombang di wilayah perairan ini. Nah, sahabat Langkisau, waspada terkait gelombang laut yang lebih dari 2 meter yaitu 2 hingga 2,70 meter ya, 2,7 meter untuk wilayah Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, untuk gelombang laut mencapai 0,5 hingga 2,3 meter untuk di wilayah perairan utara Siberut, perairan barat Kepulauan Mentawai, dan perairan barat Sumatera Barat dengan gelombang laut 0,2 sampai 2 meter. Waspada potensi angin kencang ya untuk kita yang berada di wilayah Samudra Hindia Barat Mentawai, dan himbauan untuk masyarakat yang beresiko tinggi terdampak kondisi cuaca ekstrim seperti pemancing, wisatawan, dan nelayan berperahu kecil dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan. Ini merupakan informasi prospek cuaca maritim di Agustus 2026 melalui Statmar Sumbar BMKG.

Sahabat Langkisau ya, karena hari ini hujannya sepertinya akan hujan lebat sampai sangat-sangat lebat. Lalu lintas pesisir selatan yang memang rawan dengan banjir dan longsor. Untuk sahabat-sahabat yang melewati ya wilayah lokasi rawan banjir longsor seperti Tarusan, Bukit Pulai, Batang Kapeh, Kambang Air Haji Indrapura, Tapanda, Bukit Buai, diharapkan untuk mobil rendah roda 4 dan kendaraan roda 2 baiknya untuk mencari tempat yang aman untuk menepi, karena kita waspada dengan banjir dan juga longsor. Nah sahabat Langkisau pastinya ya, pokoknya di hari ini, hari Senin, mengawali minggu pertama di bulan Agustus. Nah sahabat Langkisau, jangan sampai lupa untuk menjaga keamanan saat berkendara saat cuaca ekstrim hujan lebat hingga sangat-sangat lebat.

Nah, sahabat Langkisa WC juga mengingatkan di bulan Agustus ini jadwal Samsat keliling di Agustus 2026 Kabupaten Pesisir Selatan sudah keluar. Jadi buat sahabat Langkisa, pembayar pajak kendaraan, wajib pajak kendaraan bisa mungkin ya mendatangi jadwal Samsat keliling yang terdekat di wilayahnya di bulan Agustus ini. Di hari ini di tanggal 3 Agustus, Samsat keliling berada di Batang Kapas, kantor Wali Nagari sampai Koto Hili ya. Di tanggal 5 itu di Lengayang 1, kantor Camat Lengayang. Di tanggal 6 Agustus yaitu di kantor Camat Pancung Soal. Selanjutnya di tanggal 10 Agustus, Samsat keliling Kabupaten Pesisir Selatan akan singgah di kantor Camat Lunang. Tanggal 12 Agustus di kantor Wali Nagari Pasar Surantia Sutra. Di tanggal 13 Agustus di kantor Camat Lengayang 2 ya. Selanjutnya jadwal Samsat keliling di bulan Agustus ini juga akan berlanjut di tanggal 19 Agustus di kantor Camat Silaut dan di tanggal 26 Agustus di Silaut KTM Pasar KTM Silaut. Pastinya sahabat Langkisau ya, jangan lupa untuk rajin membayar pajak, gebyar kendaraan pajak, karena kemarin kita sudah ya mengundi pemenang hadiah umroh dari para pembayar pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak di tahun 2025. Nah, untuk di 2026 ini juga bakal ada nih ya. Jadi jangan menyerah kemarin. Wah, kemarin aku udah rajin juga bayar, tenang ya. Pokoknya terus menjadi wajib pajak yang taat, jangan terlambat. Pastinya bayar pajaknya rutin ya. Dimana akan ada nih, semoga aja umrohnya meningkat. Nah ya, meningkat tiket umrohnya, makin banyak yang rajin bayar pajak, makin bet lah kita ya, siapa tahu kita dapat tiket umroh nantinya. Dan sahabat Langkisa WC Danau hadirkan dulu ya lagu berikut ini menemani kita masih dalam musisi musik istirahat siang, ada lagu dari Samson, Jika Nanti.

0: Mama, mauwa ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementa Mak Uwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak gagal bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok ko sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya.
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, siko lambo

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, buat sahabat Langkisar yang baru bergabung bersama Eci, selamat siang. Tentunya cuaca di wilayah kota Painan sudah tidak terlalu lebat lagi hujannya ya. Hujannya sudah reda, gerimis-gerimis saja sisanya. Namun tentunya ya cuacanya cukup dingin juga nih buat kita yang ada di kota Painan. Biasanya jam-jam segini terik, panas, namun hari ini di sini ini cuacanya pingin dikasih jaket, dikasih selimut gitu ya sahabat Langkisau. Tapi sahabat Langkisau, di hari Senin ini sahabat yang tetap bersemangat, kita kasih dulu lagu-lagu populer yang bisa sahabat request di 0823 7441 4591. Halo, selamat siang Langkisau FM.
1: Selamat siang Cidani.
0: Selamat siang Bang Musjaya, bagaimana kabarnya?
1: Wah, alhamdulillah sehat Cidani.
0: Alhamdulillah. Gimana nih hujan-hujan gini? Alhamdulillah juga sehat. Sehat juga Bang Musjaya.
1: Ya, gimana di Kota Painan sekarang, masih hujan?
0: Kalau di Kota Painan gerimis. Gerimis.
1: Ya, kalau di sekarang udah terang-menerang, udah mulai menampakkan mata. Tari sedikit membayang.
0: Oh, udah agak membayang ya di wilayah ini ya Kincia ya. Oke, memanglah kalau cuaca nih nggak bisa kita prediksi ya. Di Painan lebat hujan, gaunya di Kincia atau di Salido terang.
1: Kalau di Painan kan dengan udara airnya kan katanya hujan agak cenderung.
0: Iya, kadang gitu kan ya. Kita jaraknya tidak jauh, tapi kondisi cuacanya bisa berubah, bisa berbeda 180 derajat gitu soalnya. Gimana Bang Musjaya siang hari ini?
1: Ajangnya musisi ya, Cirani.
0: Iya, lagunya sekarang karena kita rotari nanti sore, jadi lagunya lagu populer nih, lagu pop Indonesia, boleh.
1: Darinya itulah. Ari Lasso udah naik itu Cirel?
0: Belum, Ari Lasso yang mana lagunya?
1: Mana yang bagus tuh kira-kira menurut Cidania judulnya? Waduh. Udah lupa judulnya itu.
0: Mau yang mana, soalnya lagu Ari Lasso itu banyak ya.
1: Ya, pokok yang bagus saja lah itu Cidaniel.
0: Pokoknya Ari Lasso gitu ya. Kita kasih Mengejar Matahari mau?
1: Yang Mengejar Matahari bagus juga itu.
0: Iya, karena cuacanya hujan jadi perlu dikejar mataharinya di Kota Painan ya.
1: Iya, biar sama dengan daerah Kincir Saido. Menampak cahaya matahari sekarang ini.
0: Berbayang-bayang lah kasih kita vitamin D sedikit ya, karena dari pagi udah mendung-mendung. Oke, siap. Mau itu aja lagunya?
1: Ini berapa lagu dapat siang hari ini ya, Cidania? Oh,
0: kalau mau dua juga boleh, kalau mau satu juga boleh.
1: Oh ya, dari Pance bisa itu?
0: Pance kita nanti sore rotari soalnya ya, ketembang memori. Iya, lagi pok lagu.
1: Oh, dari apa lah? Bunga Lestari, Sani ya, Sani.
0: Ada Sani ya, pas banget ya Mengejar Matahari, habis itu dikasih Sani ya, dikasih lagu Sani.
1: Ya sekarang udah kurang nih matahari di Kincir Selido.
0: Mantap lah. Oke, boleh salam-salamnya Bang Musjaya?
1: Iya, salam-salamnya buat Eci Daniel di rumah dulu. Semoga sehat selalu di Radio Langkisau FM.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang sahabat-sahabat Langkisau FM. Semoga bergabung di Langkisau FM selalu.
0: Amin. Makin ramai.
1: Itu aja lah kalau untuk siang hari ini. Buat Adit yang di Padang itu Cik Daniel, gimana keadaan Adit sekarang? Apakah sehat aja Adit di Padang?
0: Oh gitu. Oke, kalau Adit lagi monitor boleh lah ya di kode-kode kita di sini ya.
1: Iya, dia streaming itu Cik Daniel di siang hari ini.
0: Bang Musjaya udah pasang bendera belum? Di warungnya?
1: Udah dipasang itu Cik Daniel.
0: Mantap. Satu bulan ya, jangan lupa ya, satu bulan ya.
1: Iya, sampai habis bulan Agustus. Benar. Baru dibuka benderanya.
0: Mantap, siap deh kalau begitu. Terima kasih Bang Musjaya, nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Musjaya di Kincia Salido, semoga sehat selalu ya yang bergabung siang hari ini. Kalau di Kincia Salido cuacanya, mataharinya menampakkan diri sedikit-sedikit, sikit-sikit aja gitu ya, gak banyak-banyak ya. Tapi memang sahabat Langkisau di siang hari ini karena hujan, yang cukup kayaknya nih merata hampir di wilayah Sumatera Barat. Kalau kita lihat nih di sosial media nih, kalau Eci lihat ya, mengutip dari sosial media Info Minang ya sahabat Nasa, kalau terlihat ada feed video 12 menit yang lalu, bahwasanya mungkin sahabat yang punya keluarga di wilayah Kota Padang, kawasan Lapomungu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, ini sudah debit airnya sudah tinggi sekali, nah di pukul 14.10 menit ini, dan berdasarkan lokasi warga yang terdampak meminta bantuan evakuasi. Jadi mungkin kalau sahabat Langkisau punya keluarga ya yang kemarin tinggalnya mungkin di wilayah-wilayah yang cukup terdampak Galodo kemarin, mungkin boleh ditanya-tanya gimana kondisinya, dicek-cekin juga ya, punya keluarga mungkin anaknya yang ngekos gitu ya, boleh dicek-cek gimana kondisi situasi terkini supaya kita juga lebih nyaman lah gitu terasa ya, supaya nggak kenapa-napa kalaupun terjadi sesuatu kita nih ya bisa menginformasikan kabarnya, kondisinya ya, karena memang kalau udah air itu banjir ya pasti akan berdampak yang lain-lain ya, berdampak dengan listrik yang pastinya padam, sinyalnya yang pasti hilang gitu ya. Jadi kita selagi ini masih belum begitu ini ya, belum begitu tinggi airnya, coba dicek-cek dulu kalau punya saudara yang berada di wilayah tempat-tempat yang rawan banjir. Dan Eci selalu ya ingetin ya, selama satu bulan ini jangan lupa dipasang bendera merah putihnya, kibarkan ya bendera merah putih di rumah. Ya, enggak ada alasan, oh enggak ada ini rumahnya cuma di dalam gitu. Semuanya ya, mau di dalam rumahnya ya, di dalam gang atau di luar. Pokoknya selagi bulan Agustus ini kita pasang ya bendera merah putih selama satu bulan penuh, memeriahkan dan memperingati HUT negara kita, ulang tahun negara kita yang ke-81.

Dan tahu gak sih sahabat Langkisau, logo HUT RI yang ke-81 ini ya, yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, merupakan visual karya desainer asal Padang Fajar Novario yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemungutan suara yang resmi diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, motifnya itu lahir dengan visual yang menyerap dari ragam hias tradisional Indonesia, dan angka 81 yang mengalir itu ternyata mencerminkan sinergi gotong royong kolektif serta pertumbuhan bangsa menuju satu tujuan bersama. Dan sahabat Langkisau ya, di tahun ini, di tahun 2026, pemerintah juga akan merayakan HUT RI yang ke-81 ya. Kalau nggak salah tuh tadi ya informasinya, seperti biasa setiap tanggal 17 Agustus kita akan merayakan HUT RI, dan pemerintah menyediakan 8.100 kursi untuk publik di upacara HUT RI ke-81 di Istana Negara. Ya, kalau sahabat biasa mereka pastinya setiap tahun pasti ada upacara ya, pasti ada juga dengan tampilan-tampilan dari peringatan-peringatan, penampilan dari masyarakat. Nah, ini ada 8.100 kursi untuk publik umum yang dibuka untuk upacara HUT RI ke-81 nanti 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lucky Saw FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Lucky Saw. Bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat di ruang dengar kali ini di edisi Senin 3 Agustus 2026 dalam Gawang Pesisir. Seperti biasa sahabat, kita menampilkan informasi langsung bersama OPD-OPD yang ada di kawasan Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini sahabat Lucky Saw, Eci telah kedatangan narasumber langsung dari Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat siang menuju sore Bapak.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, bagaimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah, terima kasih telah meluangkan waktunya hadir siang hari ini ya Pak ya. Dan tentu saja sahabat Lucky Saw yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2, selamat siang. Dan juga untuk sahabat yang menonton secara langsung melalui laman streaming Facebook kami. Kali ini sahabat, kita akan membahas tentang program 3 juta rumah untuk ASN, TNI, Polri dan juga MBR di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan bersama bapak-bapak kita ya dari Dinas Perkimtan LH. Boleh sebelum kita masuk ke tema ya Bapak, kita perkenalan dulu nih Pak. Mungkin sudah lama juga tidak bersua ya. Silakan Bapak.
1: Lucky Saw FM, kami perkenalkan, kami dari Dinas Perkimtan LH, Dikdian Budiman sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan kami didampingi oleh Bapak Edrus. Silakan Pak Edrus.
2: PKP.
0: Oke, terima kasih Bapak. Nah, kalau kita bahas tentang program rumah ya Pak ya. Nah, kali ini ada 3 juta rumah untuk ASN TNI Polri MBR. Sangat-sangat bersemangat sekali, apalagi banyak juga ASN kita yang belum punya rumah gitu ya Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, apa sih program 3 juta rumah ini sebenarnya Pak? Supaya dijelaskan lagi sama masyarakat kita.
1: Baik, sahabat Lucky Saw FM, program 3 juta rumah ini adalah program dari pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ini program ini melalui di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Selatan bersama dengan Bapak Bupati sangat menyambut baik program ini, sehingga beliau bersama Bapak Sekda kita didampingi oleh Bapak Kepala Dinas datang mengunjungi Kementerian PKP, sehingga kita mendapatkan, Kabupaten Selatan mendapatkan program 1.000 rumah untuk rumah subsidi bagi TNI Polri, ASN dan masyarakat MBR yang masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga program ini sangat bermanfaat sekali untuk memberikan peluang bagi masyarakat kita yang belum memiliki rumah, sehingga masyarakat kita ke depan memiliki rumah yang layak huni.
0: Oke Pak, berarti memang ini programnya nasional begitu ya Pak ya. Langsung untuk wilayah pesisir selatan sendiri kita dapat berapa tuh Pak untuk dalam program 3 juta rumah ini?
1: Ya baik, hasil dari kunjungan Bapak Bupati kita ke Kementerian PKP, untuk tahun 2026 kita mendapatkan 1.000 program unit rumah untuk MBR bagi masyarakat kita, baik itu ASN, TNI Polri dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang mana MBR ini adalah masyarakat kita yang penghasilannya itu, kalau dia sendiri penghasilannya di bawah 8 juta. Dan kalau dia sudah punya keluarga, pendapatannya diakumulasi menjadi 12 juta. Jadi masyarakat kita itu berhak mendapatkan program ini.
0: Berarti dilihat dari penghasilannya, berapa penghasilannya. Yeah. Berarti buat kita ASN bisa juga
1: bisa,
0: ya,
1: bisa.
0: Pak. Nah tapi kalau dari 1.000 rumah ini dimana-dimana saja nih Pak titik-titiknya?
1: Ya baik, mungkin sebelum kita jelaskan di mana lokasinya, kemarin pada tanggal 29 Juni Bapak Bupati kita sudah melakukan MOU dengan Bank BTN, kemudian dengan Forum Developer. Kemudian dari hasil tersebut kita petakan, sehingga untuk Kabupaten Pesisir Selatan itu lokasi perumahan yang akan dibangun nanti sudah tersebar, baik itu dari Kecamatan Kutus Sebelah Terusan, Kecamatan Patjurai, Batang Kapas, Sutra, Lengayang sampai ke Tapan dan Silaut. Jadi untuk seluruh ASN kita yang ada di Kabupaten Selatan bebas nanti memilih di mana lokasinya.
0: Oke, bebas ya Pak. Dan ini sudah diresmikan, dan tentunya kalau untuk masyarakat kan kini ada untuk ASN, untuk TNI Polri, untuk MBR. atau masyarakat berpenghasilan rendah tadi. Ada syarat-syarat tertentu nggak, Pak? Atau harus dapat rekomendasi atau dapat surat pengantar begitu dari wali nagari dan sebagainya? Apa ada syaratnya, Pak? Atau semuanya bebas saja? Yang penting penghasilannya di bawah 8 juta, di bawah 12 juta gitu, daftar gitu.
1: Iya. Yang pertama memang syarat mutlaknya memang untuk penghasilan. Mm-hmm. Ya, penghasilannya itu adalah sudah kami jelaskan tadi, di bawah 8 juta dan 12 juta untuk berpenghasilan ganda. Kemudian syarat teknisnya memang dia punya KTP, belum mempunyai rumah, artinya dia harus mempunyai kepemilikan yang pertama.
0: Oke.
1: Ya. Kemudian ada fotokopi NPWP, SPT, kemudian buku nikah, dan selanjutnya ada kira-kira ada 14 persyaratan nanti yang untuk diminta oleh bank nanti bagi masyarakat kita.
0: Oke, berarti pihak pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga sudah bekerja sama ya, Pak? Ya, bersama ya. Bank untuk pengambilan rumah ini, program 3 juta rumah ini.
1: Iya, iya.
0: Bank-bank mana saja nih yang bekerja? Apakah cuma bank BPR aja atau bank nagari atau semua bank di...
2: Nah, mungkin saya bantu jawab, ya. Pak. Iya, untuk Pak, yang kerjasama sama kita yang udah MOU, tanggal 29 kita udah MOU sama bank BTN. Uh-huh. Tanggal 20 kemarin kita sudah MOU Pemda, sudah MOU sama bank nagari.
0: Oke. Okay. Berarti dua bank berarti.
2: Dua bank kita yang MOU.
0: Dua bank yang MOU. Berarti masyarakat bisa cek.
1: Bisa beres.
0: Bisa cek masuk ke KPR dua bank ini, Bank Nagari dan Bank BTN. BTN. Oke, siap, Pak. Kalau tadi, Pak, kan ada syaratnya, titiknya bebas ngambil dimanapun berada. Tapi mungkin kalau tadi kan dibilang kepemilikan rumah yang pertama.
1: Iya.
0: Kalau misalnya dia tidak punya rumah tapi punya tanah. Nah, gimana, Pak?
2: Kalau itu lain lagi programnya, Bu. Kalau punya tanah itu, kalau kita dari kementerian kan ada bantuan stimulan perumahan swadaya. Mm-hmm. Cuma rumah yang ada yang kita tingkatkan, maksudnya kualitas rumahnya yang kita tingkatkan.
0: Okay.
2: Tapi kalau yang belum punya rumah itu biasanya kita bantu dengan bantuan RTLH. Jadi mereka itu kena backlog, kita bantu dengan itu, dengan dana APBD kita.
0: Oh, dengan dana APBD ya, Pak ya. Mantap juga ya. Kalau untuk angka sendiri, Pak, berapa masyarakat yang terhitung di pesisir selatan yang layak untuk masuk program ini? Ada berapa kurang lebih, Pak?
1: Kalau kemarin kita sudah mendaftar, khusus kemarin kita sudah melakukan pendataan hanya kepada ASN, yaitu kemarin lebih kurang 3.650 ASN kita yang belum mempunyai rumah. Terkait dengan masyarakat kita, kalau rumah yang tidak layak, kita masih ada sekitar 8.000 rumah yang belum layak. Jadi sebenarnya program ini ada dua, melalui program FLPP. Kemudian tadi bagi masyarakat kita yang mempunyai tanah tapi dia tidak punya rumah, nah itu bisa kita ajukan melalui program kementerian juga, itu namanya BSPS. Kalau di daerah itu nama programnya RTLH, rumah tidak layak huni. Nah, itu masyarakat kita bisa melalui nagari bisa mengajukan nanti ke pemerintah daerah untuk mengajukan proposal. Nah, ini nanti bertahap kita bantu nanti.
0: Oke, kalau kan angkanya terbatas, Pak, cuma 1.000 rumahnya. Ya. Tapi kita aja yang ASN aja tadi 3.600 lebih ya, Pak.
1: Iya.
0: Itu gimana melihatnya, yang mana yang akan, oh ini dia layak, ini dia belum layak gitu. Dari 3.000 itu apakah ada cara untuk nanti dicek lagi?
2: Jadi kalau ASN itu kan 3.000 data
0: yang belum
2: data
0: punya rumah,
2: yang memiliki rumah. Cuma mereka itu ada yang kan kena checking, ada yang udah apa itu, yang pertama mungkin BI checking.
0: Okay.
2: Dan mereka yang udah minjam gadain SK ke bank dulu, itu kena juga BI checkingnya. Jadi kita agak susah juga itunya, maksudnya prosesnya banknya nanti karena mereka belanja online, utang 20.000, BI checkingnya kena juga.
0: Oke, bahkan dicek juga yang peleter-peleter begitu ya, Pak,
2: iya.
0: Ya. Oke, berarti ada nggak nih, Pak, saran untuk masyarakat ASN kita, TNI Polri atau masyarakat MBR itu supaya mereka bisa nih mendaftar dengan, kalau bisa agak mulus lah begitu supaya tidak kena BI checking. Ada nggak, Pak, saran-sarannya atau yang perlu tips-tipsnya nih supaya masyarakat bisa ikut program ini?
1: Yang pertama tentu kami mengharapkan siapa yang cepat yang mendaftar. Ini karena kuotanya terbatas. Okay. Untuk tahun 2026 ini kan kuotanya hanya 1.000. Jadi bagi ASN yang masyarakat, jadi segera untuk mendaftar pada tahun ini. Kalau kuotanya sudah terpenuhi, tentu akan kita tunda nanti ke kuota tahun berikutnya, bisa 2027, 2028. Kemudian untuk menghindari tadi, memang itu untuk kewenangannya memang adalah pihak bank nanti yang menentukan checking banknya.
0: Okay.
1: Dan itu mungkin kita, masyarakat kita yang punya perilaku yang baik lah, yang bisa mendapatkan program ini.
0: Berarti yang clear lah begitu ya background-nya. Okay, yeah. Siap. Terima kasih Bapak penjelasannya. Kalau kita lihat lagi tadi, ada 1.000 rumahnya tahun ini, terus kalau misalnya berlebih nanti di tahun
1: kuota ke depan.
0: Kuota ke depan. Ya. Berarti ini pendaftarannya dari tanggal berapa? Kan nanti siapa cepat dia dapat ya, Pak? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih, Pak?
1: Pendaftarannya sudah mulai kemarin. Mm-hmm. Jadi pendaftaran bebas sampai akhir tahun.
0: Sampai akhir tahun. Iya. Oke.
1: Okay. Mungkin untuk pendaftaran bisa kita melalui ada
2: sekretariat.
1: Forum developer itu tempatnya di Rawang.
0: Di Rawang.
2: Apa namanya, Jalan Nusantara.
1: Jalan Nusantara. Jadi bagi masyarakat dan ASN yang butuh dan informasi yang lebih lengkap, mungkin bisa langsung mendaftar ke sana dan bisa juga nanti menghubungi Dinas Perkimtan LH.
0: Okay. Berarti kalau misalnya langsung ke forum developer di
2: Sekretariat Forum Developer Jalan Nusantara sebelah Ayam Cobek Urgam,
0: kalau nggak salah. Oh, sebelah Ayam Cobek. Nanti ada situ labelnya. Atau kalau susah-susah langsung aja ke kantor Perkimtan.
1: Iya,
0: Pak,
1: bisa.
0: Saya mau tanya.
1: Bisa.
0: Iya. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Dan karena memang kita juga sudah di penghujung waktu nih Pak ya, boleh sedikit saran, mungkin harapan kedepannya terkait program dari 3 juta rumah kali ini Pak?
1: Harapan kita yang pertama tentu bagi developer, karena pemerintah daerah sifatnya sekarang ini adalah memfasilitasi bagaimana masyarakat kita yang belum mempunyai rumah, baik itu ASN, TNI, Polri, dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena dengan banyaknya kuota dan terbatasnya kondisi lahan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, ini mungkin nanti ke depan mungkin pihak pemerintah bisa melalui BPN, Tata Ruang bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi perizinan nanti untuk developer kita, sehingga kuota ini bisa tercapai nantinya. Jangan nanti kuotanya banyak, sementara lahan yang tersedia nanti tidak tersedia. Itu mungkin harapan kita ke depan, bagaimana nanti pemerintah melalui OPD teknis nantinya bisa memfasilitasi kemudahan-kemudahan dalam pemberian izin dalam pengembangan perumahan ini.
0: Oke, yang penting sekarang kalau dari pemerintah, dari Perkimtan LH-nya, yang penting daftar dulu, dan diharapkan dengan sinergi dari dinas-dinas lain gitu ya Pak ya, supaya izinnya aman, lancar lagi gitu, supaya kita dapat rumah yang layak. Iya, boleh Pak.
2: Kalau saya, jadi untuk masa ASN, TNI, dan Polri, supaya dapat maksudnya, karena kita dapat kuota subsidi 1.000, jadi untuk rumah 0% DP dan angsurannya flat sampai 20 tahun. Jadi angsurannya dengan bunga 5% dan angsuran paling 1.100.000 satu bulan selama jangka waktunya 20 tahun.
0: 20
2: jadi
0: tahun.
2: Masyarakat ASN, TNI Polri dan masyarakat MBR harus memanfaatkan fasilitas yang dikasih pemerintah pada saat ini.
0: Oke, kalau informasi lainnya Pak, apakah ada di website atau ada website-website yang bisa dilihat nggak Pak terkait program MBR ini? Terkait tiga program 3 juta rumah ini yang di pesisir selatan?
1: Mungkin ke depan akan kita siapkan informasi-informasi selanjutnya nanti.
0: Oke, mantap. Berarti kalau untuk syarat semuanya langsung saja ke Dinas Perkimtan LH ya Pak?
1: atau melalui Sekretariat Forum Developer ya. Tadi.
0: Oke,
1: okay,
0: Sekretariat Forum Developer di Jalan Nusantara.
1: Iya. Ya. Di samping ayam cobek.
0: Tandanya ya di samping ayam cobek. Abis tanya-tanya langsung kenyang makan, Pak.
1: Iya.
0: Dan boleh ada pesan-pesan terakhir, Pak, closing statement sebelum kita tutup?
1: Jadi mungkin kami tegaskan lagi, program FLPP ini adalah keringanan bagi masyarakat dengan bunga 0 sampai 1%. Dengan DP itu 5% per tahun tetap, dan angsurannya jangka waktunya maksimal 20 tahun.
0: Nah, ya. Jadi kita sudah punya waktu yang panjang, enggak ada bunga-bunga yang fluktuatif,
1: tidak,
0: flat semuanya siap. 5%, dan kalau mungkin untuk ASN kita insya Allah ada lah gitu ya, Pak, untuk ASN dari gaji ASN insya Allah ada KPR dengan bekerja sama di dua bank baru ya, Pak, tadi Bank BTN,
1: BTN
0: dan
1: Bank Nagari.
0: Siap. Ada Pak Idrus tambahan? Terima kasih Bapak-Bapak kita dari Perkintan LH dan sahabat Langkisau. Itu tadi informasi terkait program 3 juta rumah untuk ASN TNI Polri dan MBR di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan manfaatkan sahabat ya segera untuk mendaftar langsung terkait program 3 juta rumah ini. Tadi ya ingat, flat bunganya 5% harga, dan juga 20 tahun masanya, dan sudah bekerja sama dengan dua bank di wilayah Pesisir Selatan. Pastinya langsung saja menuju Dinas Perkimtan LH atau Forum Developer yang ada di Jalan Nusantara Rawang ya, Pak ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, itu tadi informasi yang telah kami sajikan bersama narasumber dari Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih banyak Bapak waktunya dia, walaupun hari hujan ya, Pak ya.
1: Iya, terima kasih. Sama-sama.
0: Iya, terima kasih. Semoga ketemu lagi kita di bulan depan. Ini kayaknya menarik temanya ya, Pak. Di bulan depan dibahas lagi.
1: Kita ulang lagi ke depan.
0: Kita dalami lagi ya,
1: siap,
0: Pak.
1: Siap.
0: Dan sahabat Langkisau, terima kasih Eci Daniel harus pamit undur suara dari ruang dengar sahabat dalam gawang Pasisia sore hari ini, dan kita akan berlanjut dalam program berikutnya di 91,2 Langkisau FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media informasi.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Allah, mau gua pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mau. Oh, mau. Sibuk mana mau mah. Subuh hari baru mau. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
3: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
4: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Bajet wal bagai ya.
4: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Woga ya.
4: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Diberitahukan kepada masyarakat pesisir selatan yang memiliki ternak peliharaan sapi, kerbau, dan kambing agar ternak tersebut diikat dan dikandangkan di kandang masing-masing. Hal ini sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 pasal 41 tentang penertiban ternak. Sanksi bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan denda. 1. Kambing dan sejenisnya Rp100.000 per ekor per hari. 2. Sapi dan sejenisnya Rp250.000 per ekor per hari. 3. Batas waktu pengenaan denda paling lama 7 hari setelah penangkapan. Apabila tidak ditebus, maka pemerintah daerah melalui dinas peternakan akan melelang ternak yang tertangkap. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya Kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat, masih bersama Eci Daniel di sore hari ini. Kali ini Eci akan hadirkan program Citra Keluarga yang bermanfaat untuk sahabat terkait kesehatan, gaya hidup, dan juga parenting yang ada buat sahabat yang ada di rumah ya. Selamat sore untuk sahabat yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisau FM, dan juga untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan setia melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisau FM 91,2 MHz, dan juga website kami radiolangkisaufm.pesisirselatan.co.id.

Wilayah Kota Painan masih dingin ya, karena ada angin yang semilir setelah hujan di sore hari ini. Pastinya sahabat tetap jaga kesehatan di musim ekstrim ini ya, ditambah dengan hujan dan panas yang sangat-sangat berbeda sekali, di mana sahabat membuat kita lebih sering terkena penyakit-penyakit tertentu.

Di hari Senin ini, sahabat Langkisah Ici mau sajikan informasi seputar masalah penyebab mudahnya fokus kita itu buyar dan bagaimana cara mengatasinya. Kita kenalan dengan yang namanya attention span. Sahabat Langkisau merasa belakangan ini kok susah fokus, buyarnya cepet banget, sering lupa gitu ya. Padahal baru tadi di informasinya, ternyata udah lupa, terus rasanya bosen gitu ya. Nah, apakah sahabat mengenal yang namanya attention span? Mungkin sahabat Langkisau terkena attention span atau kemampuan seseorang untuk mempertahankan fokus pada suatu aktivitas atau informasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, sahabat Langkisau, kemampuan attention span atau kemampuan kita untuk menangkap informasi dan aktivitas secara fokus dalam waktu tertentu ini ternyata punya peranan penting dalam berbagai aspek di kehidupan kita, mulai dari belajar, bekerja, sampai menyelesaikan tugas sehari-hari. Ditambah ya sahabat Langkisau, di era digital penuh distraksi, mempertahankan fokus itu jadi tantangan sulit bagi semua orang, semua kalangan. Dari anak kecil, remaja, sampai orang dewasa, bahkan orang-orang tua. Nah, kenapa? Karena kita yang udah hidup sejalan dengan teknologi di dalam genggaman tangan, sangat mudah terdistraksi dengan berbagai macam jenis notifikasi yang ada di media sosial, dan kebiasaan kita adalah menggunakan gadget secara berlebihan membuat seseorang mudah kehilangan fokus dengan bentuk attention span mereka yang bukannya memanjang tapi menyingkat gitu ya. Dimana sahabat Langkisau, attention span itu sering banget disamakan dengan yang namanya konsentrasi. Bukan ojan ya, bukan konsentrasi, bukan begitu. Tapi jenis konsentrasi. Keduanya punya arti yang berbeda tapi. Konsentrasi itu kemampuan kita nih manusia untuk memusatkan perhatian di satu hal. Sedangkan attention span itu mengacu pada lamanya seseorang mampu untuk mempertahankan fokus sebelum akhirnya terdistraksi. Jadi kalau jadi konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu kita itu fokus, konsentrasi dalam melakukan sesuatu hal ya. Nah, kalau attention span itu berapa lama kita bisa fokus berkonsentrasi untuk melakukan hal ini sebelum akhirnya kita terdistraksi? Kalau sahabat mudah bosan, berarti sahabat punya attention span yang kecil atau yang pendek. Pada dasarnya sebenarnya sih gak ada ideal-idealnya ya. Kadang kita kan gitu, berapa lama sih ideal kita tidur, berapa lama sih ideal kita olahraga, begitu kan ya. Nah, berapa lama sih idealnya attention span itu dimiliki seseorang supaya dia sebagai seorang yang produktif? Nah, ini ternyata gak ada patokannya sahabat Langkisau. Tapi tentunya ya, semakin lama orang untuk mempertahankan fokusnya, ternyata orang-orang tersebut punya kebiasaan atau punya kendali untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas-tugas mereka tanpa ada distraksi. Jadi orang-orang yang punya attention span yang panjang ya, itu mereka mudah mengerjakan sesuatu dengan fokus dan lebih cepat lagi ya menyelesaikan pekerjaannya karena fokusnya itu terkonsentrasi pada satu hal itu dengan cepat selesai. Tapi tentu saja ya, apa yang membuat attention span kita itu pendek? Nah, kita ini yang mesti kita ketahui, apalagi kalau kita sering bosan, fokusnya sering buyar gitu ya. Kadang kita sedang melakukan sesuatu nih, misal lagi masak, tiba-tiba ada yang lupa misalnya. Lupa mengambil sesuatu di tempat yang lain, terdistraksi deh karena melihat hal lain gitu ya. Lagi motong-motong bawang, lagi masak di rumah, tiba-tiba aku lupa ngambil ini celemek misalnya, atau ambil apa, masuk ke ruangan lain, pas ngambil celemek malah bukan celemek yang dilihat ya, tapi ada kain yang berhamburan dilihat, terdistraksi, gak ingat lagi masaknya, melakukan hal lain lagi, misalnya ngelipat baju dan lain sebagainya. Nah, ini attention span-nya berarti pendek ya, dan ini memberikan dampak yang sulit buat kita dalam menyelesaikan tugas sehari-hari, yang membuat
produktivitas kita menurun ya. Nah, attention span pendek ini kita pastinya sering banget nih melakukan kesalahan karena terdistraksi saat sedang masak, terus ditinggal masaknya, dilakukan hal lain. Nah, masaknya jadi nggak selesai dan kita bisa melakukan kesalahan apa? Masakannya jadi gosong dan berbahaya bagi keamanan kita. Dan tentunya hal ini jika berlangsung terus-menerus ya, dapat memicu stres, mempengaruhi prestasi buat yang belajar ya, buat anak-anak yang usia belajar, dan mengganggu kita nih, para manusia-manusia produktif saat bekerja dan menurunkan kualitas hidup. Dan ternyata bisa dicari penyebab attention span kita itu pendek apa. Nah, ternyata sahabat Lucky Soul, ini mungkin ya sering banget kita lakukan dan tidak kita sadari, malah hal-hal ini yang membuat fokus kita itu pendek banget. Yang pertama, sering banget menggunakan gadget atau media sosial. Kebiasaan kita pindah-pindah aplikasi dengan berbagai macam dan banyaknya notifikasi. Apalagi sekarang ya, nonton video berdurasi pendek yang 15 detik, 30 detik, terus menerus membuat otak kita terbiasa menerima informasi yang cepat. Dan akibatnya apa? Informasinya cepat, berganti, tapi nggak ada yang nyangklok di kepala. Nah, akhirnya apa? Kebiasaan yang cepat ini membuat kita itu susah banget mempertahankan fokus pada satu aktivitas dalam waktu yang lama. Dan ini bisa menurunkan produktivitas dan kemampuan otak kita untuk mencatat dan menyimpan informasi. Selanjutnya, sahabat sering begadang, kurang tidur, kurang dari 8 jam, kurang dari 7 jam tidurnya. Nah, jangan merasa kalau, saya tidurnya cuma 3 jam kok, biasa-biasa aja. Hey, ya sahabat Lucky Soul, sahabat yang tidurnya tidak ideal, kurang dari 7-8 jam sehari, malah menjadi salah satu penyebab attention span-nya pendek dan kurang fokus kita di ya sehari-hari. Nah, kenapa? Karena kurang tidur itu menyebabkan otak kita lelah banget dan akhirnya sulit berkonsentrasi dan lebih mudah terdistraksi. Oleh karena itu, orang-orang yang tidurnya sedikit ya, nggak ideal tidurnya, biasanya punya fokus yang pendek atau punya attention span yang lebih pendek dibandingkan orang-orang yang cukup waktu tidur. Sahabat sering merasa cemas berlebihan, cenderung dipenuhi kekhawatiran sehingga perhatiannya mudah teralihkan. Nah, ini siapa menjadi salah satu penyebab sahabat kehilangan fokus, baik itu saat belajar, bekerja, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah lingkungan yang penuh distraksi. Suasana ramai, berisik ya. Terus sering banget diselingi gangguan-gangguan. Ada notif ponsel lah, percakapan lah di sebelah kita ya. Membuat kita itu perhatiannya atau fokusnya mudah terpecah, terdistraksi jadinya. Mengurangi kemampuan kita untuk fokus. Dan sahabat Lucky Soul, ternyata kita itu konsentrasinya juga berasal dari asupan nutrisi. Kalau asupan nutrisinya kurang, kekurangan zat gizi tertentu seperti asam lemak omega 3, zat besi, vitamin B12, asam folat, ternyata bisa mempengaruhi fungsi otak. Bikin otak kita itu sulit banget menyimpan atau memperhatikan sesuatu dan fokus yang lebih pendek. Dan tentunya ya, orang-orang dengan kondisi mental seperti ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, orang-orang dengan gangguan depresi, punya anxiety atau kecemasan atau insomnia tadi ya, kurang tidur, bisa menyebabkan seseorang lebih sulit berkonsentrasi, mempertahankan fokus dalam waktu yang lama, alias attention span-nya pendek. Tapi tentu saja ya, kita kan nggak pingin ya punya fokus yang cepat buyar. Karena apa? Satu, kalau kerja lupa-lupa terus, fokusnya hilang terus, nggak tahu kemana. Nah,
pastinya kita kan kurang profesional ya saat kita bekerja. Atau buat adik-adik kita, anak-anak kita yang fokusnya kurang belajarnya, pasti produktivitas terkait nilainya itu akan terlihat menurun begitu ya. Gimana sih kita bisa membuat attention span kita itu panjang dan fokus kita lebih kuat lagi ya, tidak mudah terdistraksi, gak mudah ngelihat yang lain aja tuh langsung lupa gitu ya. Gimana? Ternyata ada caranya sahabat Langkisau. Dan attention span ini bisa kita latih, bisa kita tingkatkan dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung kesehatan otak dan mengurangi berbagai sumber distraksi. Nah, gimana caranya? Nah, setelah yang satu ini dulu ya. Nanti Eci bagikan nih, gimana sih cara meningkatkan fokus attention span supaya kita lebih panjang fokusnya, lebih cepat kerjanya, lebih konsentrasi, dan pastinya jadi orang yang berkualitas dan produktivitasnya meningkat. Kita dengerin dulu yang ini ya.

91,2 Langkis Sawa FM, masih bersama Ici Daniel dalam Citra Keluarga. Kita bahas seputar attention span atau berapa lama kita bisa fokus dan konsentrasi dalam melakukan satu kegiatan, aktivitas, dan juga daya ingat kita. Kalau memang ya, kalau yang buruknya attention span-nya itu singkat, tapi semakin baik yaitu attention span-nya itu semakin panjang ya. Length-nya dihitung ya, kepanjangannya dihitung. Kalau pendek itu enggak baik. Nah, tapi kalau semakin panjang ini semakin baik. Nah, gimana caranya ya kita melatih attention span kita yang dari singkat itu menjadi panjang? Mudah banget sahabat Langkisau caranya. Caranya dengan meningkatkan attention span ini, kita pertama harus apa? Harus menerapkan latihan dan kebiasaan yang mendukung. Nah, salah satunya yaitu dengan membatasi penggunaan gadget. Kurangi kebiasaan ganti-ganti aplikasi atau cek-cek notifikasi ya. Nah, bisa kita di beberapa smartphone, di beberapa ponsel pintar itu ada yang namanya focus mode. Jadi sahabat, misalnya saat kita di kantor, saat misalnya bekerja, kita bisa nih gunakan aktivasi focus mode yang ada di ponsel kita, atau dengan apa? Menonaktifkan notifikasi-notifikasi yang tidak penting supaya perhatian kita enggak mudah

0: alihkan dengan bunyi notifikasi yang selalu datang. Dan yang kedua, kita bisa banget ya melatih attention span kita supaya lebih panjang dengan kita berlatih fokus dalam satu waktu, satu tugas. Hindari multitasking. Nah, ini ya, apalagi buat ibu-ibu. Kita wanita itu memang diciptakan sebagai makhluk yang hebat banget multitasking ya. Multitasking ngerjain ini, sembari ngerjain ini, sembari ngerjain ini. Tapi kalau multitaskingnya itu udah berpengaruh dengan ngerjain ini, sembari ngerjain ini, terjadi hal ini ya. Terjadi misalnya kayak tadi yang Ci bilang, lagi masak, masaknya ditinggalin karena terdistraksi mengerjakan hal lain, jadinya apa? Masakannya gosong gitu ya. Jadi multitaskingnya kan gak produktif ya sahabat Langkisau. Nah ini yang perlu kita perhatikan lagi. Kalau sahabat ya punya mungkin istri ya, punya kakak, adik, mama di rumah yang mereka itu sering banget multitasking, tapi mereka mengerjakan semuanya itu gak ada yang selesai gitu ya, gak ada yang selesai deh gitu, semuanya dicomot tapi gak ada yang selesai. Nah ini tandanya apa? Mereka-mereka ini punya attention span yang pendek. Jadi coba deh ya dilatih supaya tidak melakukan satu waktu itu melakukan banyak pekerjaan, ini dirubah jadi satu waktu satu kerjaan aja. Kalau lagi masak ya mau masak aja, lagi mungkin mensetrika pakaian gitu ya, setrika pakaian aja, atau lagi di kantor mengerjakan satu hal ya mengerjakan satu hal aja dulu sebelum beralih ke agenda-agenda lain gitu ya. Misalnya hari ini pingin berkegiatan keluar rumah, ada keperluan ke bank, ada keperluan membayar pajak, jangan sembari nanti mau pergi ke bank, singgah dulu lah di warung, beli belanja ini. Nah ini yang gak boleh ya. Misalnya kalau pingin tujuannya ke bank gitu ya, ke bank, ya ke bank dulu. Setelah dari bank nanti baru lah. Nah ada waktu lain baru lakukan hal lain, seperti mungkin ke pasar atau berbelanja gitu ya, atau melakukan hal lain. Jadi jangan sembari mau ke sana atau sembari melakukan ini aku ngerjain ini, jangan ya, jangan tergoda. Supaya apa? Supaya kita terlatih untuk fokusnya lebih panjang mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Selanjutnya, terapkan teknik Pomodoro. Nah, ini yang biasa Ecidena pakai deh ya. Gimana? Karena memang ya, karena kita mudah terdistraksi dengan semua hal ya. Ada notifikasi ini itu. Nah, kitanya jadinya gimana sih cara kita supaya ini enggak buyar ya? Kerjaannya semuanya lancar. Terapkan teknik Pomodoro. Kalau dicari daya di media sosial, teknik Pomodoro itu keluar ya, di mana kita itu menyediakan beberapa sesi dalam melakukan satu waktu. Misalnya Pomodoro ini terbagi dengan beberapa sesi ya, ada jenisnya yang 25 menit fokus, 5 menit istirahat, atau begitu selainnya, ada yang 10 menit fokus, 3 menit istirahat. Kalau sahabat Langkisau cek ya, teknik Pomodoro ini cocok banget, apalagi diterapkan untuk belajar ya, belajar dan saat bekerja di kantor. Ini membantu konsentrasi, ngurangin rasa capek ya, dan bikin otak kita itu tetap segar saat menyelesaikan satu pekerjaan, lebih produktif deh. Dan Ecidena sendiri sudah pernah menerapkan ini ya, dan kebukti sih, bantu banget nih, apalagi buat kita yang mudah banget buyar konsentrasinya ya. Dan selanjutnya, pastikan sahabat punya waktu tidur yang cukup. Kalau kurang fokus, yuk dilihat dulu jam tidurnya udah oke belum ya, udah 7 jam belum tidurnya. Nah ya, yuk kita sebagai orang dewasa, kita latih tubuh kita supaya lama nih tubuhnya bisa dipakai. Soalnya tubuhnya kita kan satu manusia ya sahabat Langkisau, gak ada spare partnya juga. Jadi kita itu menjaga tubuh kita, menjaga konsentrasi otak kita dengan apa? Dengan cukup tidur dan cukup istirahat. Dan pastikan ya, apalagi kalau misalnya sahabat punya gangguan tidur kayak insomnia atau susah tidur gitu ya, satu jam di atas kasur kok bolak-balik gak ketiduran gitu ya, gimana caranya? Caranya biasakan tidur di waktu yang sama ya, kayak anak sekolah dulu, anak sekolah jam 9 malam tidur gitu ya. Nah, kita sebagai orang dewasa juga gitu nerapin. Mungkin kalau kita ada pekerjaan mungkin okay, jam 11 kita udah paling telat tidurnya atau jam 10, dan ini dilakukan terus. Kalau jam 10 ya terus jam 10 aja tidur terus ya. Enggak ada yang namanya pakai-pakai gadget selama kita di atas tempat tidur ya. Kalau bisa 1 sampai 30 menit sebelum tidur ya, 1 jam sampai 30 menit sebelum tidur, gadgetnya diletakin dulu jauh-jauh, jangan di samping bantal, jangan di samping meja di nakas tempat tidur, jangan di meja yang jauh letakin ya, supaya menghindari kita untuk ngecek-ngecek yang namanya notifikasi dan membatasi diri kita dengan yang namanya blue light ya, supaya tidurnya lebih nyaman. Dan pastikan jangan konsumsi kafein di sore hingga malam hari yang bisa ganggu kenyamanan istirahat kita. Dan ya gak cuma tidur ya, supaya konsentrasinya lebih panjang lagi, konsumsi makanan bergizi. Yang mana? Yang pastinya bagus buat otak. Lemak omega 3, zat besi, vitamin D, antioksidan, bagus banget ya untuk mendukung fungsi kognitif dan mempertahankan fokus kita. Nah, kalau misalnya sahabat, dari mana dapetnya ya? Kalau nutrisi-nutrisi omega 3 ini semuanya kita bisa satu dari makan ikan ya. Mau itu ikan sarden, tuna gitu ya. Terus telur, daging merah, hati, kacang-kacangan, kacang mete, kacang almond, kacang tanah ya, biji-bijian kayak kacang hijau ya, susu, produk olahan susu, serta buah dan sayuran kayak bayam, brokoli, blueberry, dan jeruk yang baik untuk kesehatan otak. Dan yang terakhir, supaya kita bisa melatih fokus kita, attention span-nya lebih panjang, jadi manusia yang produktif, jangan lupa latih fokus dengan mindfulness. Ini kalau zaman-zaman sekarang nih lagi tren banget nih sahabat Langkisau, meditasi mindfulness, latihan pernafasan, latihan kesadaran penuh yang membantu melatih otak supaya mudah mengendalikan perhatian dan mengurangi gangguan dari pikiran-pikiran ataupun lingkungan sekitar yang mendistraksi. Dan yang terakhir, ciptakan lingkungan yang kondusif. Baik itu saat belajar, saat bekerja, pilih tempat yang tenang, punya pencahayaan yang baik, minim gangguan, dan bisa mempertahankan fokus kita lebih lama. Jika memungkinkan, jauhkan dari ponsel atau benda-benda yang berpotensi mengalihkan perhatian selama mengerjakan kerjaan tugas, belajar, atau di kantor. Tentunya, attention span yang baik bisa membantu kita belajar dan bekerja lebih efektif, meningkatkan produktivitas, serta mendukung prestasi dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Walaupun nggak bisa langsung secara instan ya, tapi kita bisa latih attention span kita secara bertahap melalui perubahan kebiasaan sehari-hari yang harus dilakukan secara konsisten. Selain itu, menerapkan tips-tips yang Eci sajikan tadi, memberikan juga nih waktu tubuh kita supaya mereka bisa rehat saat merasa lelah atau jenuh, dan otak kita bisa kembali segar. Nah, sahabat Langkisau ya, semakin berumur kita, attention span kita rata-rata semakin pendek. Jadi, supaya kita tetap fokus di usia yang sudah tidak muda, yuk kita latih attention span-nya supaya lebih panjang. Sahabat Langkisau, sambil Eci tutup Citra Keluarga kali ini, Eci pamit undur suara dulu sebelum kita beralih dan mendengarkan masuknya sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.
1: Lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Allah, mak Wah, kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mak Wah! Oh, mak Wah! Sibuk mana mak Wah, mak? Subuh hari baru mak Wah. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itam, mak. Tolong sementara mak Wah siku Itam, mak. Kumpulan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wah kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolong anak.
0: Bak aku tak gagal mana mak Wah kini tu. Subuh hari baru mak Wah. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bak jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Wah kau ya?
1: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, sahabat Langkisau masih bersama Eci Daniel temani sore sahabat di hari Senin 3 Agustus 2026 bersama Eci di No Rotary Request Tembang Memori. Langsung saja sahabat Langkisau dapat menghubungi kami dan request lagu tembang memorinya di nomor 0823-7441-4591 hingga pukul 5 sore nanti saja ya. Eci akan temani sahabat Langkisau semua. Selamat sore untuk sahabat yang baru saja menyelesaikan pekerjaan di sore hari ini. Tentunya Eci Daniel hadirkan lagu tembang-tembang lawas, tembang kenangan yang bisa menambah rileks sore harinya. Hingga pukul 5 sore nanti pastinya sahabat dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan tadi ya. Ada lagu dari Nia dan Niati Tak Ingin Dimadu. Buat sahabat yang ingin bergabung boleh via WhatsApp, via telepon atau SMS ya. Di nomor telepon 0823-7441-4591. Nah, melihat cuaca di wilayah Kota Painan sudah cukup baik ya, tidak hujan lagi, tidak deras lagi. Tapi mungkin untuk sahabat Langkisau yang berada di luar Kota Painan, mungkin yang masih hujan ya, berkendara hati-hati di jalan. Apalagi yang berada di wilayah Kota Padang saat ini ya, mau jalan pulang ke Painan, hati-hati karena di sepanjang bypass Kota Padang sudah banjir ya. Dan ini kita lihat melalui informasi terbaru di media sosial juga melalui info Minang. Dan sahabat Langkisau pastinya hujan intensitas tinggi ini juga mempengaruhi ya bagaimana kita berproduktivitas di sore hari ini. Dan diingatkan kembali sahabat ya, jangan lupa pantau terus bagaimana kondisi cuaca setiap harinya melalui laman BMKG. Untuk hari ini ya, karena cuaca hujan di wilayah Kota Painan tadi sudah kita rasakan ya, mungkin hampir di seluruh kawasan Kabupaten Pesisir Selatan. Cuaca sore ini di Kota Painan sendiri sudah berawan, hujannya sudah teduh, sudah berhenti, hanya jalan saja yang masih basah gitu ya. Dan sahabat Langkisau, diharapkan cuaca berawan ini akan menemani kita hingga malam hari nanti. Dan besok di tanggal 4 Agustus melalui laman bmkg.go.id, perkiraan cuaca untuk di tanggal 4 Agustus Selasa diperkirakan cuaca akan cerah berawan dan cerah di siang hari. Semoga saja ya sahabat cuacanya tidak bertambah deras hujannya, semoga besok cerah dan kita bisa beraktivitas seperti biasa.

Nah, sahabat lagi tahu nggak, bosan-bosannya Eci ingatkan untuk sahabat supaya memasang bendera merah putih di laman perumahan, sekolah, perkantoran, dan juga lingkungannya. Karena hari bulan ini kita sudah memasuki bulan Agustus dan tandanya kita harus sama-sama meriahkan dan menyemarakkan HUT RI yang ke-81. Sahabat Langkisau, pastinya ya Eci akan hadirkan juga nih lagu-lagu Tembang Kenangan menemani kita di sore hari ini. Semoga sahabat mendengarkannya bertambah rileks ya, santai pulang kantor capek-capek ya, yang baru pulang sekolah. Nah, bisa sambil rileks dan beristirahat sejenak sebelum berlanjut lagi nih ya melakukan aktivitas lainnya. Ada lagu dari Air Supply, Making Out Love, Nothing At All, menemani kita dalam Rotary sore hari ini.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau. Kita sudah berada di penghujung Rotary Request Temang Memori bersama Eci Daniel kali ini. Tentunya sahabat, pastinya masih Eci hadirkan lagu-lagu tembang kenangan lainnya hingga pukul 6 sore nanti. Namun Eci harus pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini, di Senin 3 Agustus 2026. Semoga sore hingga menjelang malam sahabat Langkisau bisa kami temani di 91,2 MHz Langkisau FM dengan lagu-lagu yang menyenangkan. Dan pastinya sahabat, ya sahabat dapat mendengarkan kembali bersama Rompa Mengganas ya di jam 7 malam nanti dalam program hari ini, yaitu Kabah Nagari. Sahabat Langkisau, Ici Daniel pamit undur suara dari ruang dengar sahabat semua. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya di 91,2 MHz Langkisau FM. Menutup Rotary bersama Ici si sore hari ini, sahabat, Ici hadirkan lagu dari New Rollies, Dansa Yo Dansa. Ici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama mahu kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mahu. Oh, mahu. Sibuk mana mahu ma. Subuh hari baru mahu. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ku beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Endah Sari dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Senin 3 Agustus 2026, merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air, yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Nah, pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini, diantaranya ada berita tentang Bupati Wonogiri secara resmi mengukuhkan pengurus pusat perkumpulan pengusaha bakso Wonogiri Mendunia periode 2026-2033. Kemudian informasi tentang Kabupaten Magetan raih penghargaan atas komitmen wujudkan keluarga berkualitas. Dan Semarak Agustus di Sijunjung launching HUT RI ke-81 dan Car Free Day bertabur layanan publik. Ya, pendengar, informasi pertama dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, di mana ratusan calon manajer koperasi Merah Putih di Kabupaten Pasuruan selesai diklat militer. Informasi selengkapnya bersama Anggun.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Ratusan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Pasuruan telah merampungkan pendidikan dan pelatihan diklat. Selesainya diklat tersebut ditandai dengan upacara penutupan diklat SPPI Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP di lapangan Puslatpur Martiga Grati Jumat pagi 31 Juli 2026 dan dipimpin oleh Kepala Departemen Persenjataan Kavaleri Kolatmar, Kolonel Marinir Baju Kelana Putra. Komandan Pusat Latihan Tempur Marinir dan Puslatpur Mar 3 Grati, Letkol Marf Arif Nugroho mengatakan, diklat sudah dimulai sejak 17 Juni dan selesai 31 Juli 2026. Selama dalam kurun waktu 45 hari, para peserta diklat dinyatakan lulus dari program bela negara dan pelatihan manajerial.
2: Selama 45 hari, mereka dari mulai tanggal 17 Juni sampai dengan 31 Juli, dia sudah melaksanakan kegiatan satu bulan pertama itu bela negara, dilanjutkan dua minggu yaitu tahap manajerial. Jadi seperti pendalaman tentang materi koperasi yang akan mereka laksanakan. Output yang kemarin dari awal mereka tiba tanggal 14 Juni sampai sekarang sudah 45 hari mereka melaksanakan kegiatan di Puslatpur, atau depannya tingkat kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan dan berdedikasi untuk negara sudah bisa mereka implementasikan nanti di medan tugas.
1: Di akhir diklat, sebanyak 172 calon manajer KDMP tersebut meluapkan kerinduannya terhadap keluarga yang menunggunya sejak pagi. Ada yang membawa bunga, berpelukan hingga makan bersama. Anggun, Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik Anggun, dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan mendengar selanjutnya dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, Bupati Wonogiri secara resmi mengukuhkan pengurus pusat perkumpulan pengusaha bakso Wonogiri Mendunia periode 2026-2033. Bersama rekan Bobby.
3: Baik, terima kasih. Perkumpulan pengusaha bakso dan mie ayam Wonogiri bersiap membangun ekosistem usaha bakso dan mie ayam yang terintegrasi, mulai dari peternakan, penyediaan bahan baku, hingga pemasaran. Hal ini terungkap pasca pengukuhan perkumpulan pengusaha bakso Wonogiri Mendunia di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat malam 31 Juli 2026. Ketua Perkumpulan Pengusaha Bakso Wonogiri Mendunia, Marianto SBY, mengatakan organisasi ini dibentuk sebagai wadah kolaborasi para pelaku usaha bakso asal Wonogiri yang tersebar di berbagai daerah. Melalui organisasi tersebut, para anggota diharapkan dapat saling mendukung sekaligus memperkuat rantai usaha secara bersama. Menurut pihaknya, penguatan sektor hulu menjadi kunci keberlanjutan usaha. Menurutnya, tingginya harga daging sapi menjadi tantangan yang harus diatasi melalui pembangunan ekosistem peternakan di Wonogiri. Sebagai langkah awal, pihaknya menyiapkan pilot project peternakan sekitar 200 ekor sapi. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan pasokan bahan baku yang lebih stabil dan memangkas rantai distribusi. Selain pedagang mie ayam dan bakso yang tersebar di seluruh tanah air, ada pula supplier mesin penggiling daging yang ikut bergabung. Supplier tersebut turut mendukung terciptanya alat yang terjamin kehalalannya, sehingga hasil produksi juga dipastikan halal. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setia Soekarno menyambut baik terbentuknya organisasi tersebut. Menurutnya, keberadaan perkumpulan pengusaha bakso Wonogiri Mendunia akan memperkuat identitas kuliner Wonogiri di tingkat nasional maupun internasional. Lebih lanjut, Setia berharap organisasi ini semakin solid, mampu memperkuat kerjasama, pemasaran, dan juga branding, sehingga masyarakat semakin percaya dengan bakso maupun mie ayam Wonogiri. Menurut Bupati, pengusaha bakso asal Wonogiri yang telah berkembang di berbagai daerah, bahkan telah go internasional sampai ke luar negeri seperti di Arab Saudi dan juga Malaysia. Hal ini menjadi modal besar untuk memperkenalkan brand bakso Mie Wonogiri ke pasar global. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke rekan Yulia dari LPPL Radio Pradaya Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Diskominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban gelar kegiatan sosial Bakti Merdeka ASN Peduli. Berikut informasi selengkapnya.
4: Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, aparatur sipil negara ASN dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Diskominfo SP Tuban bersinergi dengan Kecamatan Kerek melaksanakan kegiatan bakti Merdeka ASN Peduli di Desa Wolu Tengah Jumat 31 Juli 2026. Sesuai arahan Bupati Tuban, kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan jemput bola atau door to door dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga. Turut mendampingi pelaksanaan kegiatan Kepala Puskesmas Gaji serta Kepala Desa Wolu Tengah. Kepala Diskominfo SP Kabupaten Tuban Arifan Doyo menjelaskan bahwa aksi sosial serentak ini merupakan wujud nyata komitmen dan kepedulian ASN terhadap masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pendekatan jemput bola sengaja dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran sekaligus mempermudah warga mendapatkan akses layanan kesehatan gratis. Menurutnya, kegiatan Bakti Merdeka ASN Peduli ini menjadi bukti bahwa ASN Kabupaten Tuban tak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat. Ia menambahkan kegiatan ini sekaligus mempererat tali silaturahmi dan menggelorakan semangat kemerdekaan di setiap rumah warga. Sementara itu, Camat Kerek Nanang Wahyudi menyambut baik dan mengapresiasi kolaborasi yang langsung menyentuh masyarakat di wilayahnya. Ia berharap program kepedulian tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau desa-desa lainnya.
5: Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik Yulia dari LPPL Radio Pradaya Suara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kita beralih ke LPPL Radio Publik Kota Denpasar, di mana 3 desa di Kota Denpasar raih predikat Desa Transparan tahun 2026. Bersama rekan Bambang Haryadi.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Komitmen pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel kembali membuahkan hasil. 3 desa di Kota Denpasar berhasil meraih predikat Desa Transparan tahun 2026 pada ajang apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik desa yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Bali. Ketiga desa tersebut, yakni Desa Puyangan Kangin di Kecamatan Denpasar Utara yang menempati peringkat kedua tingkat Provinsi Bali dengan nilai 97,90. Selanjutnya Desa Sumber Tekelor di Kecamatan Denpasar Timur berada di peringkat ketiga dengan nilai 97,50, disusul Desa Ubung Kaje Kecamatan Denpasar Utara di peringkat keempat dengan nilai 97,45. Capaian tersebut menempatkan Kota Denpasar sebagai salah satu daerah dengan prestasi terbaik dalam implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Penghargaan Desa Transparan merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah desa yang dinilai berhasil menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penilaian dilakukan secara objektif melalui monitoring dan evaluasi, verifikasi dokumen, observasi lapangan, hingga visitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Bali. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan standar layanan informasi publik, tetapi juga menilai komitmen desa dalam membangun budaya keterbukaan dan yang berkelanjutan, termasuk pemanfaatan inovasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Predikat Desa Transparan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah desa untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik. Masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses informasi pembangunan, penggunaan anggaran hingga berbagai layanan pemerintahan desa secara cepat, tepat, dan akuntabel. Keberhasilan 3 desa di Kota Denpasar ini sekaligus menjadi bukti bahwa semangat transparansi dan pelayanan publik yang berkualitas terus tumbuh sejalan dengan mewujudkan pemerintahan yang semakin dipercaya oleh masyarakat. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar. Pendengar Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak ya. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID. Tetaplah bersama kami.
7: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan

0: Indonesian Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesian Live, Gagak Kriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bulu Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesian Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gemas Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, formatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Endah Sari dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini kita awali dengan Persada ID Talk terkait informasi Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 dan Kalsel Expo 2026 dengan narasumber Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama rekan Georgi Satrio.
1: Selamat jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia dan juga pemirsa. Kita berjumpa kembali di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini. Dan saat ini saya Georgi Satrio sudah bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, ada Bapak Ahmad Bagiawan. Baik pendengar, langsung saja. Apa kabar Pak Ahmad Bagiawan?
4: Ya, alhamdulillah kabar baik. Satrio sehat, dari LPPL, alhamdulillah sehat.
1: Baik. Ya. Nah ini kita berbincang terkait dengan Kalsel Expo 2026 nih Pak. Bagaimana persiapan Kalsel Expo 2026 sejauh ini Pak?
4: Baik, Kalsel Expo 2026 adalah bagian daripada rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76. Nah jadi Kalsel Expo ini akan digelar mulai tanggal 12 Agustus sampai 18 Agustus. Jadi digelar adalah tahun kedua setelah dipindahkan kemarin di lapangan Murjani Banjarbaru. Nanti akan digelar lagi di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan.
1: Jadi artinya sudah kali kedua Pak ya untuk tahun ini Pak ya?
4: Kali kedua.
1: Baik. Ya. Ini persiapannya sejauh ini seperti apa Pak?
4: Jadi kita sudah mempunyai perencanaan dan sudah ada giat untuk menarik atau memberikan kepada peserta. Jadi stand yang tersedia adalah sebanyak 325 stand, terdiri dari 100 buat UMKM, 225 ada yang di tenda roder, ada yang outdoor. Nah, jadi kurang lebih sudah 80% terjual atau sudah diminati para calon peserta pameran.
1: Artinya untuk tahun ini di Kalsel Expo untuk jumlah UMKM sendiri meningkat dari tahun sebelumnya, Pak ya?
4: Ya, meningkat. Contohnya saja dari UMKM kalau kemarin itu disediakan 50 stand, hari ini sudah 100 stand untuk peserta yang UMKM.
1: Baik. Nah, kalau untuk target sendiri, Pak, target utama yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Kalsel Expo 2026 nanti bagaimana, Pak? Seperti apa?
4: Ya, sebenarnya kita ini pengen targetnya adalah sesuai arahan pimpinan Pak Gubernur kita Pak Haji Muhyiddin menginginkan supaya ada pergerakan ekonomi masyarakat. Jadi dengan adanya pameran, UMKM menggelar lebih banyak ini, tentu masyarakat akan merasakan manfaatnya, masyarakat kita, masyarakat Kalimantan Selatan. Nanti ketika hadir di pameran, itu ada transaksi, ada jual beli, sehingga yang untung masyarakat itu sendiri harapannya.
1: Dan ini mudah-mudahan tercapai untuk target tahun ini, Pak ya?
4: Ya, amin. Mudah-mudahan tercapai. Kita optimis karena apa? Karena contohnya yang UMKM ini sudah habis full. Nah, jadi 100 stand sudah diambil. Ya, tinggal yang tenda outdoor yang masih belum full. Karena tenda outdoor ini rencananya itu disediakan para otomotif nih. Nah, jadi dari motor atau sepeda motor maupun mobil. Jadi masih beberapa yang menunggu arahan daripada para calon peserta dari otomotif tersebut. Karena dealer-dealer ini katanya menunggu arahan pimpinan pusat seperti itu.
1: Baik. Nah kalau untuk inovasi sendiri nih Pak, di tahun ini inovasi atau pembaruan yang dihadirkan dibandingkan dengan penyelenggaraan Kalsel Expo tahun lalu, ada pembaruan kah Pak atau inovasi yang akan dihadirkan di tahun ini?
4: Ya, jadi inovasi atau pembaruan memang ada terjadi. Tahun yang lalu itu kita mempunyai panggung besar itu. Nah, tahun ini sudah ditiadakan karena itu kita efisiensi anggaran. Dan kita bikin panggung-panggung kecil yang notabene adalah budgetnya sangat kecil. Jadi panggungnya ada dua tetapi kecil. Sehingga ini lebih praktis, lebih murah, dan bisa menghemat anggaran di pelaksanaan tersebut. Kemudian lagi inovasinya adalah ini kita mengundang pelaku usaha alat berat yang menggunakan baterai, jadi tidak menggunakan BBM. Jadi pakai listrik, alat beratnya ada Exa, ada bulldozer yang tanpa bahan bakar minyak. Juga sebenarnya alat, selain alat alat besar itu juga mobil-mobil truk yang menggunakan listrik atau strom lah. Selain itu mobil yang listrik yang terbaru dari beberapa dealer juga ada dua yang baru mengikuti. Nah itu inovasi kita
5: ini. Inovasi yang baru yang ini tidak ada di tahun sebelumnya, Pak ya?
4: Tidak ada sebelumnya.
5: Dan ini mudah-mudahan banyak juga nanti peminatnya.
4: Ya,
5: apalagi kita, ini menggunakan listrik tadi, Pak ya?
4: Menggunakan listrik, ya. Itu harapan kita didatangi juga tidak hanya masyarakat umum yang ini, juga para pelaku usaha kita undang nih di berbagai. Dan yang terbaru lagi nih, ada itu, perusahaan dari Kedutaan Iran.
5: Kedutaan Iran.
4: Ya, Kedutaan Iran ini sudah positif ikut stand kita. Dia menggelar pernak-pernik yang memang ada di negara mereka untuk digelar di sini. Selain daripada itu, dia mungkin ada lanjutannya adalah bisnis matching dari dengan kami, dengan Dinas Perdagangan untuk tindak lanjut apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan negara Iran tersebut.
5: Wah, ini menarik sekali nih Pak tahun ini berarti Pak ya.
4: Iya.
5: Ada negara Iran yang juga sudah membuka stand di sini nanti.
4: Iya, sudah positif booking stand.
5: Selain Iran nih Pak, tahun ini apakah ada mungkin investor atau UMKM dari luar pulau Pak?
4: Sedang dipasarkan dan ada beberapa negosiasi, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa positif untuk mengikuti Kalsel Expo di tempat kita. Sudah ada di beberapa yang di Jakarta maupun yang di kemarin yang di Surabaya juga ada ditawarkan, dan ini mudah-mudahan bisa diikuti karena waktunya sudah ya satu bulan lagi, tidak terasa sudah sampai satu bulan. Semoga nanti bisa positif ikut. Dan kita patut bangga dari SKPD atau OPD yang di pemerintah

0: itu sudah positif ikut, dan mereka menampilkan yang hal-hal yang terbarukan untuk pelayanan kepada masyarakat kita.
1: Ya, supaya memberitahukan juga untuk masyarakat ada yang baru gitu di rumah sakitnya, Pak.
0: Ya, nanti biar datang sendiri masyarakat yang seperti apa sih pelayanan yang ada menjadi unggulan di rumah sakit tersebut.
1: Dan tadi berdasarkan informasi dari Pak Ahmad Bagiawan juga ada beberapa SKPD yang masih belum konfirmasi, Pak ya. Selain itu hampir semua SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah mengkonfirmasi untuk berpartisipasi, Pak ya.
0: Dan kabupaten juga ada nih, sudah ada 4 kabupaten yang mendaftarkan, mudah-mudahan nanti bertambah karena stand yang terjual ini sebenarnya sudah 80% nih. Nah, jadi tinggal 20% ada kesempatan, sehingga nanti kita berharap pas pelaksanaannya supaya full stand yang tersedia.
1: Baik. Nah, kalau dari Dinas Perdagangan sendiri nih, Pak Ahmad Bagiawan, strategi untuk menarik lebih banyak pelaku UMKM, investor, dan juga pengunjung. Tadi walaupun UMKM ini sudah 100 stand yang sudah mendaftarkan, Pak ya. Sudah positif juga. Strategi menarik lainnya, Pak, untuk investor luar mungkin, dan pengunjung.
0: Ah, untuk pengunjung ini kita sediakan shuttle. Jadi masyarakat yang tidak membawa kendaraan ke lokasi ini disediakan angkutan gratis.
1: Angkutan gratis.
0: Ya, jadi shuttle itu dari Dinas Perhubungan kemarin sudah menyampaikan dengan pimpinan, dengan Pak Gubernur menyediakan 3 kali pergantian. Jadi waktu-waktu tertentu itu nanti di muka atau di depannya OLM kan ada shuttle di situ, dan di muka Kimol juga kata informasinya. Jadi diantar jemput ke sini.
1: Jadi startnya dari depan Kimol sama di OLM tadi, Pak?
0: Jadi depan OLM dan depan Kimol. Jadi silakan mereka kalau yang dari luar untuk standby di sana dan masuk ke dalam sini diantar gratis. Kemudian lagi daya tariknya kita menyediakan musola khusus nanti di sekitar dinas perpustakaan itu ada nanti disediakan musola. Dan air wudhu nanti dari beberapa SKPD untuk partisipasi yang mempunyai tangki. Jadi kayak damkar, kemudian kayak BPBD. Nah, PU juga kayaknya mau partisipasi untuk menyediakan tangki buat wudhu seperti itu. Nah, ini tentu hal ini sangat memudahkan ketika nanti sampai saatnya ibadah sholat misalnya. Nah, jadi
1: tidak
0: bisa
1: lagi, Pak,
0: ya tidak bingung lagi, karena terus terang mungkin masyarakat ada yang belum pernah ke sini nih. Nah, masyarakat di sekitar kabupaten kota yang belum pernah ke perkantoran, mereka selain mengenal wilayah perkantoran ini, tentu harapannya mudah untuk tidak harus mencari tempat ibadah.
1: Artinya memudahkan dan sudah disediakan, Pak ya.
0: Iya, dan sudah disediakan. Dan yang tidak kalah penting menarik, nanti ada dari Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan. Itu mereka ada semacam menggelar kesenian dan kebudayaan.
1: Kesenian dan kebudayaan.
0: Nah, ini juga daya tarik untuk para pengunjung.
1: Betul.
0: Sehingga harapannya kita di panggung itu nanti tiap hari itu bergantian, dan ada satu panggung lagi nanti yang memang ya artis lokal saja kita ini
1: undang, Pak,
0: kita undang. Jadi mungkin panitia supaya penghematan lah. Tapi saya berharap artis lokal pun mempunyai daya tarik sendiri nanti, sehingga masyarakat kita semakin penasaran untuk mengunjungi Kalsel Expo yang digelar tanggal 12 sampai 18 Agustus. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Baik, menarik sekali. Tadi ada shuttle bus-nya juga ya.
0: Ya.
1: Terakhir, Pak, harapannya, Pak. Silakan.
0: Ya, harapannya tentu kita apa yang menjadi niat keinginan Pak Gubernur kita, yaitu menggerakkan ekonomi masyarakat kita. Jadi dengan adanya Kalsel Expo ini akan terjadi transaksi, dan tentu itu menggerakkan ekonomi tadi, masyarakat akan merasakan manfaatnya.
1: Amin. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Bagiawan sudah menyempatkan waktunya di hari ini. Dan Insan Persada, demikian untuk Persada ID Talk edisi hari ini di dalam Berita Indonesia Live. Bersama saya Georgie Satrio dan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ahmad Bagiawan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa dan kembali ke studio.
0: Iya.
1: ini di dalam

0: ahorita que te sea.
1: Ya, demikian pendengar Persada ID Talk dengan narasumber Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama reporter Georgie Satrio.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Untuk informasi selanjutnya, di LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mengenai Wakil Bupati Ketapang Lepas Kafilah Ketapang mengikuti MTQ ke-35 Kalbar di Kabupaten Kayong Utara. Bersama rekan Wila Susanti.
3: Terima kasih, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir SH secara resmi melepas kafilah dan ofisial Kabupaten Ketapang yang akan mengikuti Musabakah Tilawatul Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Prosesi pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Ketapang Jumat malam 31 Juli 2026. Sempat hadir juga Bupati Ketapang Alexander Wilio, SSTP MSI, Forkopimda Ketapang, para camat, Ketua Umum LPTK Kabupaten Ketapang, pendamping, ofisial, dan lainnya. Ditegaskannya bahwa para peserta merupakan duta daerah yang telah melalui proses pembinaan dan seleksi secara berjenjang. Karena itu, seluruh peserta diminta menjaga kesehatan, disiplin, menjunjung tinggi sportivitas, serta menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti perlombaan. Raihlah prestasi dengan penuh keikhlasan, karena keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika nilai-nilai Al-Quran mampu diwujudkan dalam sikap perilaku dan kehidupan sehari-hari, pesan Wakil Bupati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
1: Ya, Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya pendengar dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur, di mana Kabupaten Magetan raih penghargaan atas komitmen mewujudkan keluarga berkualitas. Bersama rekan Wina.
4: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Komitmen pemerintah Kabupaten Magetan dalam membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera kembali mendapatkan apresiasi. Bupati Magetan Nani Sumantri bersama Ketua TPPKK Kabupaten Magetan Arini Handayani menerima penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN atas inovasi dan komitmen dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di bidang pembangunan keluarga. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak didampingi Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur Arumi Baksin pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026 di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa berbagai program yang dijalankan di Kabupaten Magetan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, mulai dari tamasya, gati, sidaya, dan juga genting, hingga pelaksanaan makanan bergizi gratis atau MBG dengan sasaran 3B. Seluruhnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat ketahanan keluarga, mencetak generasi yang sehat dan cerdas, sekaligus mempercepat penurunan angka stunting. Tak hanya itu, pendengar, Kabupaten Magetan juga berhasil meraih penghargaan atas capaian lebih dari 100% peserta KB baru metode kontrasepsi jangka panjang dan KB baru metode operasi wanita tahun 2026. Prestasi lainnya diraih melalui keberhasilan dalam implementasi peta jalan pembangunan kependudukan sebagai langkah strategis menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Bupati Magetan menyampaikan juga bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, TPPKK, tenaga kesehatan, penyuluh KB hingga dukungan aktif masyarakat. Menurutnya pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam menciptakan daerah yang maju dan sejahtera. Turut tadi dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas PPKP, PP dan PA Kabupaten Magetan beserta jajaran. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, Wina dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Ya, pendengar, selanjutnya kita beralih ke rekan Andri, LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, mengenai Bupati Michelle pantau pelaksanaan CKG di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Berikut informasi selengkapnya.
0: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Nisha Rashid meninjau dan memantau langsung pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan secara gratis dan menyeluruh. Selain itu, program CKG ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan preventif. Pada kesempatan tersebut, Bupati Michelle mengatakan bahwa program CKG merupakan kebijakan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi kalangan pelajar yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan kondisi kesehatan yang prima. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini, sehingga berbagai faktor risiko maupun penyakit dapat segera dideteksi dan ditangani sebelum berkembang menjadi lebih serius. Bupati Tangerang mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya menyukseskan pelaksanaan program tersebut dari target sebanyak 1,6 juta warga yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis hingga saat ini tercatat sekitar 1,3 juta masyarakat telah memanfaatkan layanan CKG di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Dr. Hendra Tarmizi menjelaskan bahwa pelaksanaan CKG di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang menyasar sekitar 1.500 pelajar yang menjalani pemeriksaan kesehatan secara bertahap. Ia mengajak masyarakat yang belum mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis agar segera memanfaatkan layanan tersebut di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, pendengar Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Endasari akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Berita Indonesia Live.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyaksikan.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live. Saya Endasari dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, untuk informasi selanjutnya, pendengar, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama rekan Aan Kasianto.
4: Pendengar LPPL Indonesia, Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni angkat mendorong sinkronisasi regulasi untuk mendukung kesejahteraan petani dan berkelanjutan industri hasil tembakau. Abdul Roni mengatakan bahwa penyelarasan kebijakan antar sektor diperlukan agar kepentingan kesehatan pertanian dan industri dapat berjalan beriringan tanpa saling merugikan. Hal ini dikatakan di Pendopo Pengayoman Temanggung Jawa Tengah pada minggu lalu. Dia mengatakan bahwa sektor kesehatan berfokus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sedangkan sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Di sisi lain, sektor perindustrian berkepentingan untuk menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki tugas mendorong harmonisasi kebijakan agar seluruh pemangku kepentingan memperoleh manfaat secara seimbang. Abdul Roni juga menilai bahwa penguatan sektor pertembakauan membutuhkan upaya berkelanjutan, mulai dari perbaikan budidaya, penyelarasan regulasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia petaninya. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya, Anka Sianto dari laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Selanjutnya dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung. Semarak Agustus di Sijunjung, launching HUT RI ke-81 dan Car Free Day bertabur layanan publik. Bersama rekan Yelmi Rustam.
5: Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Sijunjung resmi meluncurkan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat kabupaten pada Minggu 2 Agustus 2026 pagi. Dipusatkan di ruang terbuka hijau Muaro Sijunjung, acara launching ini diselaraskan dengan pelaksanaan Car Free Day yang langsung dibanjiri oleh ribuan masyarakat. Suasana meriah menyelimuti kawasan RTH saat warga memanfaatkan momen weekend ini untuk berolahraga, bersosialisasi, sekaligus mengakses berbagai fasilitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sijunjung Irada Tila SPT menegaskan bahwa bulan Agustus tahun ini memiliki nilai strategis karena membawa dua momen sejarah penting bagi daerah. Momen pertama adalah perayaan HUT RI ke-81 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dengan puncak acara upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang. Momen penting kedua adalah penilaian UNESCO Global Geopark, di mana tim penilai internasional dijadwalkan datang langsung ke Kabupaten Sijunjung sepanjang bulan Agustus. Menyikapi dua agenda besar tersebut, Wakil Bupati menginstruksikan seluruh elemen masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih serta mengimbau pemasangan umbul-umbul secara serentak. Pemasangan simbol negara ini diminta berlangsung secara utuh sepanjang bulan, mulai dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, yang mencakup kawasan ibu kota kabupaten, kecamatan, hingga ke pelosok desa. Ia juga menghimbau seluruh instansi, perkantoran, dan warga untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan pekarangan rumah demi memupuk rasa memiliki terhadap daerah. Berbeda dari agenda Car Free Day biasanya, pelaksanaan kali ini disulap menjadi pusat pelayanan publik terpadu yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan lembaga. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sijunjung menggelar bakti IDI dengan senam bersama, donor darah, dan screening tumbuh kembang anak bersanding dengan Dinas Kesehatan yang memfasilitasi cek kesehatan gratis serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB melalui layanan KB gratis. Dari sektor administrasi, Disduk Capil melayani pembuatan KTP, KK, Akta, dan KIA, sementara Dinas PMPTSP mempermudah perizinan usaha dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyediakan pengurusan sertifikat halal. Kemeriahan dan manfaat acara semakin terasa dengan hadirnya gerakan pangan murah dari Dinas Pangan dan Perikanan, pemeriksaan kesehatan kucing gratis oleh Dinas Pertanian, hingga aksi penukaran sampah dengan bibit tanaman hasil kolaborasi Dinas Perkim, LH, dan Dinas Pertanian. Kemudian mobilitas warga juga ditunjang oleh pustaka keliling, samsat keliling, SIM keliling dari Polres Sijunjung, serta bot promosi dari Balai POM, BPJS Ketenagakerjaan, BLK Sijunjung, dan UPTD PPA. Kolaborasi lintas instansi ini berhasil mendekatkan pelayanan kepada warga sekaligus mempererat semangat kebersamaan dalam menyambut peringatan kemerdekaan. Demikian Yelmi Rustan dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung Sumatera Barat. Kita beralih ke LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bupati Tegal mengajak masyarakat tingkatkan kepatuhan bayar pajak kendaraan bermotor melalui Tulus Ngopeni bersama rekan Aldo Herlambang.
6: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman meluncurkan inovasi Tulus Ngopeni Tunggakan Lunas Kanggo Pembangunan Negeri, sekaligus membuka kick-off bulan panutan pajak daerah tahun 2026 di Pendopo Amangkura, Rabu kemarin. Inovasi ini diluncurkan untuk mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PT Jasara Harja, perangkat daerah, camat, kepala desa, dan lurah sebagai bentuk sinergi memperkuat pendapatan daerah guna mendukung pembangunan. Bupati Tegal menjelaskan pajak merupakan sumber penting pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Hampir 40% pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Tegal berasal dari opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Dua komponen yang menjadi tulang punggung penerimaan daerah dari sektor transportasi. Sejalan dengan ajakan tersebut, pemerintah Kabupaten Tegal akan memberikan penghargaan kepada desa yang mampu mencapai kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga 100%. Desa-desa berprestasi itu juga akan diusulkan untuk memperoleh penghargaan dari Provinsi Jawa Tengah. Demikian, saya Aldo Helambang, LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, Aldo Herlambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar, Kalimantan Selatan gencarkan gerakan tukar sampah jadi sembako. Dari rekan Syahril Anwar di LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berikut informasi selengkapnya.
7: Terima kasih rekan Endasari. Pendengar setia LPPL di mana saja berada, dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah. Melalui program Tukar Sampah Jadi Sembako, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan mengajak masyarakat melihat sampah bukan lagi sebagai limbah, melainkan memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan benar. Program tersebut kembali digelar dalam rangkaian Rimba Mart menyambut hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia Forester Cafe Banjarbaru. Masyarakat cukup membawa sampah yang memenuhi kriteria untuk ditukarkan dengan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan komoditas lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Rahmat Prapto Udoyo mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi sirkular sekaligus mengurangi timbulan sampah. Menurutnya sampah yang terkumpul akan dikelola kembali melalui bank sampah induk sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menyediakan sembako bagi masyarakat. Rahmat menegaskan program tersebut bukan kegiatan sesaat, tetapi telah dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai daerah, mulai dari Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, hingga lingkungan kampus dan komunitas. Bahkan ke depannya, pelaksanaan ditargetkan berlangsung secara rutin setiap 1 hingga 2 minggu. Selain membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah. DLH Kalsel pun membuka layanan penukaran sampah setiap hari melalui bank sampah induk bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi di luar kegiatan khusus. Demikian Syahril Anwar dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, Syahril Anwar dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live edisi hari ini 3 Agustus 2026. Saya Endasari yang bertugas bersama kerabat kerja Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: بَلَى مَنْ أَوْفَى
1: بِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim, dari akun Irmain Drip, ya, pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda, boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga. Dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun. Ya, dari nilai kebaikan, singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual, atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya, waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah ini pertama, sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama ada kesibukan dunia yang berlebihan, kan dunia lawannya akhirat. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia, lawannya selalu begitu. Ya, jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, nggak berubah kok jam kerjanya, ya kan? Makannya nggak berubah, minum nggak berubah, silahkan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silahkan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama, menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga

0: demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya kenapa enggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya nggak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu nggak akan teratur, nggak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini, ya dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja. Apakah ajaran yang menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini yang jadi tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik gitu kan? Setelah itu. Kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal, kan? Supaya bisa berangkat, ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat, sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah, sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia, makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, dunia, dunia, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang. Berangkat ke tempat terakhir nih, ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya ma'ad. Ya inna allaha la radduka ila inna alladhi faradu alika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti, ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun. Ya, karakternya sifatnya disebut dengan id, ada ya'udu idan, ya, id. Kita kan ada Idul Fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan, tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia nggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan, supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda nggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat? Ya kan mesti berlatih kita. Makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang, Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu, membuat desain kehidupan kepada Anda. Memberikan aturan, nih cari kerja yang begini. Rizki yang begini, toh tidak akan mengurangi rizkimu karena aku kata Allah sudah atur rizkimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, gak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh, ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini. Walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita, apa yang ditetapkan itu diantara rizki. Wa fis samai rizqukum. وَمَا تُعَدُونَ Quran Surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, gak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita, bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu. Karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain, lam, mim, ain, mim, lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama, ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu. Ain, lam, mim, jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan, jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasais karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali. Memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya misalnya ada ain, lam, mim tadi, kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa, ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu, iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, diminta riset. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, diminta berfikir, menganalisis. Supaya pintar, jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, pertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya, supaya berkemajuan, mencerahkan, gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi nggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya dengan konsep akhiratnya, sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan, dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau nggak percaya, silahkan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya nggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Jadi, cara berpikirnya, tempatkan dulu. Bab qada dan qadarnya selesaikan dulu. Ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu, baru rumuskan ikhtiarnya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu. Supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih, sesuai kebutuhan. Nih. Supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu, kepada yang banyak gak menghambur-hambur nantinya. Gak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit itu kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qur'annya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Gak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya, nggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Nah, nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya nggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita, nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita, ya setiap Buya dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya kalau secara nalar nggak akan cukup. Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, ya, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib yang kita nggak sadar. Ya kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu gak pernah kepake. Jalan-jalan. Nah, inna qona'ah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini. Ini babnya qada dan qadar. Ini babnya qona'ahnya. Ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya gak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Ya, supaya gak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuman buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi. Mikirin dunia capek. Wah nyeting ini, nyeting itu. Berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Ada dapat sebulan 1 miliar. Yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya tampil, Anda tampil ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Pulang juga gak repot. Gak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih. Tuh kan? Berumah tangga juga terukur. Gak ada rumah tangga orientasinya harta, rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga. Repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia. Jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah, udah gitu kan? Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh gak ada getaran, gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun Mushtabihat, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu, ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih, kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur, apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya, karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem, itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya, nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnuzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua, ya, dari mulai dzan itu inna ba'dha dzanni itsma was ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'udzan, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan. Supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian ke lisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktabadukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan itu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar, kita mau pulang. Kan? Dilihat, ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman. Maka kita kenal Allah, sang rahman, sang rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenal nih kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, gak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang aku bimbing, kata Allah, tapi gitu. Ya, berubah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullah alazim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu, witir 1 rakaat. Renungkan kehidupan kita. Sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa. Keluar air mata, tenang pelan-pelan. Tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar, baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi, kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya, berdoalah engkau, ya, berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka, suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat sebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. ya. Sohbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyedulukan akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah SAW, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, ya. Terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang sering kali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan, cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Kemudian orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh burhan, menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau azan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah, jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arba'a burhana Rabbi, ya kan? Walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana Rabbi, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insyaallah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itulah. Tarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. InsyaAllah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insya Allah tubuhnya gak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan, ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan, ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hah, mama umur gua pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana, Mawo, ma? Subuh hari baru, Mawo. Ayo, alah, leh.
4: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, Mawo, siku Itama. Kumpuan sarok-sarok, kah. Biar rahsia rumah Mawo, kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu, tolongan, ah.
3: Bak aku tak kagih mana, Mawo, kini tu. Subuh hari baru, Mawo. Buang sarok ko sore, Encak.
4: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Ba jadwal bagai ya?
4: Iyo, ado lo jadwalnyo. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnyo dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
3: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: 1,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun, terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Persatuan Premi Asuransi Nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu kusuka yang terdaftar dalam modul kusuka dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul kusuka pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Ke-1, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Ke-2, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ke-3,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Assalamualaikum di awakat to salam kaganti siria pinang saratorokok nan sabatang. Panyilau nan sanak jawa palapih rindu nan batahun kinilah baru tepan wahi. Jokaset baru kandung di jalan untung lapih taraga hati pau be rindu salamoku. Lah batahun musim babilang abih bulan berganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang mak. Bukan baladang-ladang sajo, ladang barambah bataruko, kok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo, mak dendang sair yang joratoknya, pengena untung para sayang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Oleng Kisah FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pasisir Selatan, media informasi edukasi jauh publikasi tak percaya. Ya, selamat malam sahabat Lengkis Sahur di masa jauh berada. Ya, masih di Kabupaten Kari edisi 3 Agustus 2026. Sama orang memang ada semalam kini sahabat. Sampai jam 10 masih kita tunggu sahabat Lengkis Sahur di 0827744195991 dan Nio Bakaba malam kini kau. Ya, sahabat Lengkis Sahur dan Nio Bakaba, kabarkanlah kembali kabar negeri sahabat Bakaba. Hujan baru ke rado sih kau. Sebab sabek banjir ko. Ada ada banjir atau apa lah. Halo lagi FM, selamat malam.
1: Halo
0: lagi
1: FM, selamat malam Bang Roma.
0: Bakal badit lah sihat saja adit ke? Lah
1: sihat Bang Roma.
0: Lah ya. Alhamdulillah. Tu dan perlu adit. Akabar dah hari bah.
1: Kepada
0: hari
1: di Padang
0: lagi
1: sedang
0: banjir
1: gini.
0: Banjir,
1: dah
0: banjir.
1: Tidak
0: lah,
1: lah sesuai.
0: Sesuai.
1: Bagi ni cuaca di Painan Maroma, lain tidak banjir di kampung.
0: Lain tidak banjir dah.
1: Lambe mana? Masa lambe Maroma hari ini.
0: Iyo, aku apa ni? Iya.
1: Damam. Iyo, ni cuaca musim itu mah damam.
0: Ah itu. Adik lain dan damam berapa?
1: Lain tak ada lagi saya selalu.
0: Alhamdulillah, aku baru main juga abok seketek.
1: Kata. Kepada kariku. Aku dia pukul banyak lah banjir gini mah di Padang kini informasi di Padang jalan macet.
0: Oh iya. Itulah hati-hati tu yang nama onda tu.
1: Padang kakak kemari kan macet jalan dia je. Malam minggu dah sampai raun lo kemari.
0: Oh Padang.
1: Ada basko ko. Ada basko gini di Padang
0: mah. Oi. Jalan nanti dia.
1: Tak tahu baru
0: mah
1: ada
0: masuk
1: di
0: Padang. Hei.
1: Ada mah sakit.
0: Mak ini
1: situasi
0: di
1: Serido
0: baru mah ada acara-acara baru mah. Acara banyak ni orang ke 7 Bali Agustus ku banyak acara adik.
1: Yo info tu baru mah tu boleh sikit tak baru mah acara 7 Bali Agustus baru mah.
0: Acara 7 Bali Agustus. Banyak acara dia don. Yo, orang di Prodigor gini tu dia gor tu orang sedang macam dia mural tu. Di mural di dia sama di Egor tu. Antar instansi OPD. Jadi di dinas tu yo bertanding menggambar apa tu di dia tu. Mural.
1: Apa lomba para OPD di instansi ini
0: Maroma? Itu je. Bermural, lomba apa dah? Lomba petang, lomba malamang orang. Memang golek apa nak

0: Palai badak.
1: Kalau boleh ambo bertanya, cik, apalah lomba molar, lomba molar ko apa maksudnya?
0: Oh, mural, menggambar. Jadi di gor tu kan ada dinding sebalik tu. Ah, di dinding tu digambar. Ah, bertanding orang menggambarnya. Ya. Gambar-gambar pemandangan, gambar apa?
1: Macam dari juara satu, juara dua nah.
0: Ah, iya.
1: Ada satu cemintang gini ke posisi yang baru mah.
0: Oh, lulai.
1: Ada di kontrak aja Indra Yoni ni nak.
0: Ah, lulai, lu kontrak ni. Yes. Ah, menunggu kabar kok. Kok bila lah.
1: Ya.
0: Dia boleh request orang rumah. Oh, boleh lah. Okey,
1: enggak. Boleh request. Ya. Ada lagu Rayola nak encik orang rumah?
0: La la la lagu Rayola. Aje dulu eh.
1: Apa yang ada yang baru gini orang rumah di playlist?
0: Woi, yang baru ku yo payah macam ni ni.
1: Rayola terbaru
0: jadi. Rayola terbaru. Apa lagu tu? Apa nyo? Oh ya, itu dulu lagu.
1: Yo, aduh. Tadi jarang awak dapat radio.
0: Oh, apa?
1: Yo, nyo lapik mana
0: dan usah dibandingkan.
1: Apa mana mah?
0: Usah dibandingkan.
1: Usah dibandingkan tu lagu baru tu mana mah?
0: Ah, itu aku tak tahu mana mah. Yo, untuk anak.
1: Itu saya dah putan lu awak dengar lu
0: tadi. Ah, salam-salam adik. Salam siap. Oh, siap tu.
1: Salam untuk Mak Romah.
0: Ah, ya, terima kasih adik.
1: Pek Siti yang
0: ya.
1: Kak Vivi, Vio, Adel. Bang Rio Kip. Saya boleh dua ke Mak Romah?
0: Ay, budi ada ke mainan tu adik lah.
1: Lagu apa cik Rayon dari Abang Rumah berpisah dalam tunangan.
0: Ayah boleh lagu Abang Rumah jika kena putan tak cik. Ha.
1: Teragak lah dengan lagu itu.
0: Ayuh, sama lah Abang Rumah teragak lah dengan lagu itu. Ha, tu saya lah seram lah.
1: Abang Musyaya yang ada di kunci tadi tu.
0: Oh, iyop.
1: Salam untuk Pauka yang ada di Sago.
0: Yup.
1: Yang alah banyak. Batang awak karaoke di Song Wak.
0: Iya.
1: Yo, banyaklah.
0: Responnya. Zero ya.
1: Zero batang karaoke je sama Eci Daniel.
0: Aib jadi dek. Siap, siap, siap, siap. Yep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, terima kasih Adin Ganteng yang dari Padang ya. Dalam telefon malam kini ko request lagu yang berkabar. Yo, hari siap hujan. Ya, adonan kebanjiran. Adonan suri ayi. Ya, apapun situasinya saya tak risau. Cuaca ekstrim kini ko. Sahabat dalam perjalanan, hati di jalan yang bawa motor, bawa auto. Nah, semoga selamat sampai tujuan lah pokoknya saya adalah sama ya. Yalah, ada korang sahabat nak jumpa kabar lagi. Masih kita tunggu kau sampai jam 9:30 lah sahabat. Sampai jam 9:30. Gitu. Iyo mah. Nunggu sahabat dan kabar-kabar negari. Sampai kabar-kabar ini sahabat. Kabar di negeri negari sahabat yang kisau di masa jauh berada. Bapak kabar yang iya. Ko. Halo Langkisau FM, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Wah, apa? Apa Oga tu?
2: Yo, waktu.
0: Ah, apa khabar Pak Oga ni? Sihat saja.
2: Alhamdulillah, lagi sihat saja. Cuma hari ini kau jalan mana, Latif?
0: So. Oh, iya, alhamdulillah. Korek kajang rezeki murah ya.
2: Murah rezeki ya.
0: Kapan nak hari bang, Poga?
2: Oh, nak hari gini, kau di sini kutia, kau hari lah banjir lah.
0: Ah, banjir?
2: Gunung Panjang.
0: Hai.
2: Iya, Pombero ala banjir. Jadi kalau hari ini, kalau hujannya ya lagi kau. Ah. Sedung.
0: Iya.
2: Ah. Tak sampai apa lah, tak sampai air bahagian itu. Terus bawa negari, ke negari cuma ada nanti cara-cara gini kok. Untuk juga lesat.
0: Banyak cara apa oga tu?
2: Hah?
0: Banyak cara apa oga tu?
2: Itu, cara-cara banyak orang-orang biasa-biasa yuk. Baca karu, makan kerupuk.
0: Makan kerupuk tak?
2: Ramai ya. Ya, cara kita tanggal barat rencana-rencana.
0: Rencana aja Pak Dek.
2: Hari Minggu esok lah ini.
0: Iya. Oi, Pak Dek tu.
2: Itu kabar hari ini rumah.
0: Itu aja Pak Ogah.
2: Ya.
0: Lain juga tu.
2: Terus lagu apa lah ada rumah?
0: Ah, tu.
2: Sambil makan ya.
0: Apa?
2: Kami nak makan.
0: Kami nak makan.
2: Ayo, tapi kami nak kelapa beri emas.
0: Kami nak makan ya.
2: Tu, mana dia di China jenok dah. Hah.
0: Betul je. Kami nak makan.
2: Salam-salamnya untuk ayah pergi.
0: Yuk.
2: Sangko, ayah Safira, Mak Itam, SDY, Baju Minang, ayah Zidan, Pak Fendi, Pak Camber, FT, Bunda Murni.
0: Yuk.
2: Ibu Dini, Putri Lubek, Putri Mandu, Aisyah.
0: Jadi.
2: Alang gue jadi lah dia.
0: Nah, kau cerita cari luar. Kau nak ada barang kau?
2: Tak ada lah. Dia sampai lah kelok buayan.
0: Kelok buayan?
2: Kelok buayan.
0: Jadi. Jadi
2: lagu Minang ni lah.
0: Iyo. Jadi buat apa orang? Kelok buayan dia.
2: Tak jadu leh, jampu leh, tengkir ikan leh.
0: Hei.
2: Selain itu. Terima kasih, rumah.
0: Yo, sama-sama, Pak Ogah. Rumah, ya. Lain
2: sorong
0: ni. Yelah, tu lah. Rabuk je lah. Yuk. Abuk-abuk. Itulah, Pak Ogah. Kelok buayan dia, putar ni lah.
2: Ah, ya,
0: bayar
2: nama.
0: Ah, makasihnya. Sama-sama, Pak Oga.
2: Ah, assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sama-sama, Pak Oga. Ah, terima kasih, Pak Oga. Terima kasih kembali dari rumah malam ini kau dari 91.2 Langkisau FM. Sampai Langkisau kita putarlah aku dulu ya. Wow, sadi mandi-mandi kan. Nah tu. Kau adalah gerombang berpisah dalam tunangan ni padi. Kau ada kata dia kelok buayan dia ya. Inilah kita putar lagu kau dulu ya. Kita balik dia. Kenal sah sampai lagi sah. Jangan kamar-kamar. Kau jauh di 91.2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Bu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: 91,2 Langkis FM sampai ya masih di kamar kali sampai lagi saya sama Roma Bang Kandas malam kini ke masih kita akan putarkan lagu-lagu spesial malam kini untuk sampai lagi sana yuk kabar tentang kemarin tentang kemarin kabar ya kabar karena kemarin sampai kemana hari di stampe sampai berlik berapa bermukim ya Pak kabar hari sini le la teduh hujan atau hujan lo balik atau pak ah sampailah kembali sampai ke saya tu tadi ais pak ongga itu lagu pak ongga halo lagi CFM selamat malam
1: selamat malam
0: ah itu lagu pak ongga apa lagu itu
1: ah orang pau waktu 25
0: wey
1: hari ini dingin kau, cerah-cerahlah. Salam-salam ya, tuan anggota kerja kau, Ilman.
0: Yup.
1: Wahid.
0: Yup.
1: Indra, Hendrik. Anjur di kata ya, tadallah, di mungkin je lah ya. Ini minta lagu itu lah tadi, mah. Orang baru aku 25
0: ah iya jadi
1: ya hanya nak alam berani mana peroma tu
0: eh alam berani leh takut bagai
1: alam berani assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alam berani bagai mana peroma eh apa kalau tak berani ya eh? Di mana tak keberanian ke sahabat lagi ayolah sahabat lagi di masa saja berada. Usah takut sampai menelepon telepon saja. Nomornya rumah ulang lagi ya, Pak. 0823 7441 4591. Halo. Lengkisau FM selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba kabar Arif Arif Mampin Parak.
2: Iyo.
0: Ila lama Pak Arif pun nak bergabung je ramai. Iil lah, Iil. Hilang. Hilang-hilang timbua si jangan Arif ah. Lima. Yop.
2: Persis nanti yang parah je lah.
0: Masih dia biar parah. Ya, okey. Lain-lain nanti buah sih jalan, eh.
2: Ya, jangan tak. Hari macam tu kurang acak, Mama.
0: Iya. Masih hujan situ, Arif?
2: Sekini lah. Hari ini,
0: hari naik. Ini naik. Masuk luka, ya.
2: Iya. Okey, pulang. Lagu. Dari mula di Wisan, bang.
0: Apa?
2: Dari Boy Sandi.
0: Ayo dulu eh.
2: Boy Sandi lalu.
0: Halo, ayo dulu eh.
2: Ya, bang. Mati rasa bang dari Boy Sandi.
0: Mati rasa ya, Boy Sandi.
2: Iya.
0: Jadi. Assalamualaikum leh.
2: Ya, assalamualaikum lah. Ikut dek jadi mukul ya bang.
0: Iyo betul.
2: Ya, assalamualaikum untuk bang Roma. Selamat malam aja.
0: Iyo.
2: Terlalu tadi. Ul pipi dan iyo juga untuk siapa ya? Tenai.
0: Iyo. Iyo.
2: Untuk kasih oleh bang nama dengaran bilang kisah ada bulan
0: sihat ya tutut iya terima kasih yang punya Arif ya sampai Arif walaupun nak soal mau kau telefon hilang-hilang timbu eh. Sementang pun begitu je lah. Sampai Red, terima kasih banyak. Halo Lingkis FM, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, lama Mbak Puja.
3: Halo, selamat malam.
0: Mbak, kabar Mbak Puja, le sehat saja.
3: Alhamdulillah, sehat selalu sekeluarga.
0: Alhamdulillah. Kabar dengan hari Mbak kini kau Mbak Puja?
3: Negara sampai sama Puja aku lah ya, aman-aman kan hari kini hujan kini kan.
0: Iya hujan. Aman iya aman terkendali. Ya.
3: Iya hujan lagi.
0: Iya.
3: Macam apa awak gini Rio?
0: Ah, kabar negari lagu Minang requestnya.
3: Lagu Minang mana rancak ya?
0: Ai, rancak saya dulu lagu Minang Mama Punca.
3: Mana rancak ya?
2: Apa
3: ini Rino? Apa negara ini? Mana
0: rancak leh apa? Apa? Iya, apa lagu dek Mama Punca? Lagu terbaru, lagu lama atau lagu apa? Dah
3: lama lah, dah lama ama suka dah lama.
0: Abailah, apa cik lagu? Lagu lama ya, Eli Kasim, Melati, Miss Ramolai.
3: Apa lah? Enggak, Arati Purwasi.
0: Ini lagu Minang
3: lagu ni. Hah?
0: Ini Minang lagu ni.
3: Itu nak Minang tu.
0: Mana? Ya apa judul eh?
3: Mana rancak ni? Pilih aja yang rancak.
0: Oh, rancak ya.
3: Nanggak gembira lagi ni kan?
0: Nanggak gembira lagi Minang kuah ko cokok macam
3: cokok. Iya, nanggak gembira tak sembarangan rancak mana rancak mana terserah aja lah.
0: Oh, itu. Ah, jadi lah.
3: Ama nuri aja nyo.
0: Nuri aja.
3: Iya.
0: Oh jadi. Ada masalah masalah mama punya hari ni ya? Ah.
3: Salam salamnya buat dah. Rio, semoga sehat selalu. Juna Abdi, buat anak-anak Mama Puja, semoga sehat selalu. Riri, semoga sehat selalu. Yang lain masih ada lagi kita ya.
0: Yup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mama Puja. Alhamdulillah telepon ya. Ya terima kasih banyak. Sampai lagi selima saja berado. Nah, tu tadi Mama Puja sahabat ya. Macam ado nana request lagu malam kini ko, lagu Minang. Boleh telefon kemari di 08237 sampai 1 sampai 591.

sampai kisah kita putar lagu kan ya. Kurang power baku dua limo. Kurang power baku dua limo. Ya. Kau lagu apa cik ya? Batamu dan rata sirup kau ni spesial untuk untuk mama puja ya. Riko batamu oh dan rata sirup itu lagu untuk mama puja ya. Makan kau lah selama malam sampai sedunia ya, bentuknya kau lah di penghujung ya, sampai ya. Terima kasih sampai dalam kampung dalam kabar malam ini kau. Ya mudah-mudahan sahabat di masa jabatan sihat-sihat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Pasal kita balik besok malam ada pantun mereka masih sama orang mengarang insya-Allah. Pokoknya sahabat dan dia pantun besok siapkan pantun dari kini. Boleh mantap-mantap pantun besok keluar kan. Itulah sahabat, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata orang mengarang ya. Rumah pamit undur suara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan dari tanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Ibu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hah, bang lama Uwo gua pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, mah? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, mah. Tolong sementar Mak Uwo si ko hitam ah. Kumpuan sarok-sarok ko ah. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
3: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok ko sore encak.
4: Bak anak kata gagih-gagih Mak Hitam. Pembuangan sampah ko kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
3: Bak jadwal bagai ya.
4: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Hitam. Lai tahu Mak Hitam.
3: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
4: Makonyo Mak Hitam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Terima kasih telah mendengarkan 91,2 Langkisau FM.